0: Seseorang menderita seperti istrinya yang ia sayangi itu. Teman saya, seorang yang imannya sudah dewasa selama bertahun-tahun, merasakan hal yang sama ketika para dokter mengatakan bahwa operasi yang mereka anggap perlu itu memiliki risiko kegagalan. Waktu istrinya meninggal, ada sesuatu yang padam dalam dirinya. "Tuhan, di mana engkau saat aku memerlukanmu?" jeritnya. Setelah terjadinya tragedi 11 September di World Trade Center dan Pentagon, ratusan ribu orang bertanya, "Tuhan, di mana engkau berada?" Tidak, saya tidak setuju dengan jawaban yang agak sinis, bahwa Allah telah berpaling karena orang-orang New York telah meninggalkannya. Tetapi saya mengakui bahwa Allah tidak pernah berjanji akan membebaskan umatnya dari realita kelam yang menyertai kehidupan di dalam dunia yang jahat dan penuh dosa ini. Suatu saat, saya ditanya oleh seorang Yahudi di Israel, "Di manakah Allah ketika 6 juta orang Yahudi mati di kamp-kamp konsentrasi pemerintahan Hitler?" Dengan tidak bermaksud untuk bersikap tidak hormat atau konfrontatif, saya menjawab bahwa Allah ada di tempat yang sama ketika anaknya mati di tangan para serdadu Romawi di luar tembok Yerusalem, yaitu di hari Yesus berseru, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" William Law, seorang Puritan yang lahir di tahun 1686, lama sebelum ada ponsel dan komunikasi instan, menulis, "Maka dari itu, kapanpun Anda mendapati diri Anda merasa tidak nyaman atau mengeluh atas apapun yang merupakan dampak dari pemeliharaan Allah atas diri Anda, Anda harus menganggap diri Anda menyangkal hikmat atau kebaikan Allah. Waktu Anda bertanya, 'Tuhan, apakah Engkau tahu aku ada di mana?' berdiam dirilah dan dengarkan. Ia tahu nama Anda, di mana Anda berada, apa yang Anda pikirkan, dan di mana letak penderitaan Anda. Yakinilah hal itu." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Selamat

0: langkahku.
1: Di setiap langkahku, sahabat Petra membawa kita sekarang ini di pukul 7 lebih 22 menit. Masih di Moon Pagi, sahabat Petra, dan kita sudah masuk di hari Kamis, tanggal 3 September tahun 2026. Tentu kami juga terus berharap setiap langkah kehidupan kita pada pagi hari ini itu juga boleh berjalan lancar dalam anugerah Tuhan. Dan semoga sahabat Petra dengan segala persiapan atau mungkin sudah beraktivitas di pagi hari ini boleh juga mendapatkan kelancaran. Dan tentu saja kami juga berharap sahabat Petra juga sehat-sehat, bisa beraktivitas dengan semangat pagi hari ini, sahabat Petra. Kalau kita bicara di setiap langkahku, sahabat Petra, tentu kita bisa merasakan bahwa hidup kita memang banyak perjuangan. Seringkali ketika kita melangkah, mungkin pagi hari ini pun ketika kita bangun, kita teringat ada pergumulan-pergumulan yang harus kita selesaikan dan belum selesai di waktu-waktu yang lalu, sahabat Petra. Tapi kita juga bisa meyakini bahwa langkah-langkah kehidupan kita di dunia ini tidak pernah lepas dari rencana dan anugerah Tuhan, sahabat Petra. Maka mari kita terus bersemangat dan terus berpegang pada Tuhan, sahabat Petra, untuk melangkah di hari ini. Kami juga akan menyapa Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Ada Pak Hari, ada Pak Herianto, ada Bu Sri Rahayu. Terima kasih untuk request lagu-lagunya. Sahabat Petra yang masih ingin request lagu, sahabat Petra juga masih bisa merequest lagu-lagu rohani sampai nanti pukul 8, sahabat Petra. Kita lanjutkan pun bagi kita, sahabat Petra, satu lagu dari Leodra dan Iskandar Wijaya, Melodi Cintamu Tuhan.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
4: Inspirasi iman Kristen berjudul Tahan Banting. Sahabat Petra, piring yang terbuat dari melamin memang tidak seindah piring keramik. Piring melamin memang kalah mewah dibandingkan dengan piring keramik. Tapi sampai hari ini, piring melamin tetap laris. Mengapa? Alasan utamanya adalah piring melamin itu tahan banting. Jatuh, tapi tidak pecah. Dibanting, tapi tetap utuh. Beda jauh dengan piring keramik yang meski terlihat bagus tapi sangat rapuh. Piring keramik tidak tahan banting. Perlakuannya harus ekstra hati-hati. Terbentur sedikit, retak. Apalagi kalau jatuh, jelas pecah. Ya, sahabat Petra, jika berbicara soal mentalitas, sesungguhnya di dunia ini pun ada dua tipe orang. Tipe melamin atau tipe keramik. Ada orang yang rapuh, tapi ada juga yang tangguh. Ada yang rapuh, tapi ada juga yang tahan banting. Ada yang baru sedikit berbenturan sudah retak, tersinggung, marah, dan ngambek. Tapi ada juga yang kebal benturan. Ibarat mesin, ada yang gampang rewel. Tapi ada juga yang bandelnya minta ampun. Tentu saja, kesuksesan akan menjadi milik orang-orang bermental baja, bukan orang-orang bermental kaca. Nah, bagi orang yang bermental baja, kesulitan dan tantangan adalah tempaan. Tapi bagi orang yang mentalnya kaca, kesulitan dan tantangan adalah tamparan yang membuatnya selesai. Sahabat Petra, salah satu kunci keberhasilan Paulus di dalam pelayanannya adalah ia memiliki mental baja. Ibarat mesin, maka mesinnya sangat bandel. Ibarat perkakas, maka Paulus itu bak piring melamin. Tahan benturan, tahan pukul, dan tahan banting. Paulus tidak pernah frustasi karena masalah. Sebaliknya, justru masalahlah yang frustasi menghadapi ketahanan Paulus. Firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 8 berkata, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." Sahabat Petra, iman yang sungguh mantap. Demikian pula halnya dengan kita. Usaha meraih tidak pernah mudah. Akan ada tantangan, kesulitan, hambatan, dan masalah di sini dan sana. Selama kita memiliki mental tangguh, bukan rapuh, kita pasti bisa melewati itu semuanya dengan penuh kemenangan. Yang penting, apapun keadaan, sahabat Petra, jangan sampai menyerah. Tahan bentur, tahan pukul, dan tahan banting. Sukses itu milik orang tangguh, bukan rapuh. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: 105,7

105,7 Petra FM, masih di Embun Pagi sahabat Petra, dan kami terus akan menemani Anda sampai nanti pukul 8. Kami ingin menyapa Anda yang di rumah sahabat Petra, Anda yang sekarang ini beraktivitas di rumah atau mungkin baru saja pulang dari berdinas semalam. Kami juga mengucapkan selamat beristirahat di pagi hari ini sahabat Petra, dan juga bagi Anda yang memang work from home, ya, melakukan pekerjaan dari rumah, kami juga menemani Anda. Semoga semuanya lancar hari ini sahabat Petra. Untuk Anda yang mungkin hari ini sedang terbaring sakit, kami juga ingin menyapa Anda. Semoga Anda cepat pulih dalam perawatan yang dilakukan terhadap Anda melalui obat-obatan, melalui orang-orang yang Anda kasih, yang menemani Anda. Semoga itu juga menambah kekuatan bagi Anda untuk segera pulih. Anda yang mungkin hari ini juga sedang bergumul dalam permasalahan-permasalahan hidup, permasalahan ekonomi, mungkin sahabat Petra sedang mencari pekerjaan untuk menjadi penghasilan untuk mendukung keluarga Anda. Kami juga berharap Anda segera boleh menemukan pekerjaan yang cocok, yang bisa mendukung kehidupan keluarga Anda. Dan kita juga bisa berdoa sahabat Petra, semoga keadaan dunia hari-hari ini juga bisa semakin baik dan juga mendukung kehidupan kita di dunia ini sahabat Petra. Sambil kita juga mengingat dan terus bersyukur untuk segala karya Tuhan yang dilimpahkan untuk kehidupan kita. Pergumulan akan selalu ada sahabat Petra, tetapi sekali lagi Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita dari pergumulan-pergumulan kita dan membiarkan kita begitu saja dan roboh ya dalam kehidupan hidup kita. Sekali lagi Tuhan akan selalu memunculkan solusi-solusi dan juga berkat yang terus bisa kita nikmati sebagai pujian dan syukur kepada Tuhan. Kami berharap sahabat Petra terus bisa menikmati berkat Tuhan hari ini. Sekali lagi, pergumulan selalu ada sahabat Petra, tapi Tuhan selalu menolong kita.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Sí, entonces

0: menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda sudah setia bersama dengan kami di program Mun Pagi hari ini. Dan kami harus pamit sahabat Petra dari ruang dengar Anda. Besok kita akan berjumpa kembali di program Mun Pagi di waktu yang sama sahabat Petra. Dan semoga hari ini berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita, penyertaannya juga nyata atas kehidupan kita. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM. Sinto-se

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Marah adalah api, dan kita tahu bahwa api akan menyambar apa saja yang bisa terbakar. Api tidak akan menyambar air. Kemarahan pasangan akan meninggi jika Anda memposisikan diri sebagai sesuatu yang mungkin disambar api. Kalau Anda memposisikan diri sebagai air, maka itu akan meredakan kemarahan pasangan. Dari sini, jika pasangan Anda marah, maka bersikaplah tenang, tidak perlu terpancing emosi dan ikut-ikutan marah, karena hal itu ibarat mengipasi bara api atau menyedotkan bensin ke dalam api. Tampung dan jadilah pendengar yang baik. Tidak perlu menimpali atau membantah, karena orang marah akan bertambah marah jika dia dibantah atau disangkal. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur,

0: Yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
1: Kakek berusia 10 tahun.

0: dikisahkan di bawah sebuah pohon yang rindang, tampak sekelompok anak-anak sedang menyimak pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Di antara anak-anak itu, terlihat seorang kakek duduk di sana. Seusai pelajaran, seorang pemuda dengan penasaran menghampiri dan bertanya kepada si kakek. "Kek, apakah kakek seorang guru?"
1: "Bukan, aku bukan guru. Aku juga sedang belajar sama dengan anak-anak itu."
0: "Loh, memangnya berapa umur kakek?"
1: "Umur kakek tahun ini tepat 10 tahun."
0: "Ah, kakek bercanda lah. Perkiraanku umur kakek sudah 70 tahunan."
1: "Hahaha, tebakanmu benar, nak.
0: Bila dihitung dari saat kakek lahir hingga kini, umur kakek memang 70 tahun. Tetapi, 60 tahun yang telah dilewati, jangan dihitung. Yang benar-benar dapat dihitung adalah kehidupanku 10 tahun terakhir ini."
1: Si pemuda menunjukkan wajah kebingungan bertanya, "Apa artinya, kek?"
0: Sambil menghela nafas panjang, si kakek menjawab, "Sejak kecil sampai usia 20 tahun, yang seharusnya waktu terbaik untuk belajar, tetapi kakek sibuk bermain dan bersantai. Karena semua kebutuhan hidup telah disediakan berlimpah oleh orang tua kakek. Kemudian, 20 tahun berikutnya, waktu yang seharusnya untuk mengejar karir dan berjuang, kakek malah menggunakannya untuk berfoya-foya menghamburkan harta yang diperoleh dengan susah payah oleh orang tua kakek. Dan 20 tahun ketiga, waktu yang seharusnya untuk mengumpulkan tabungan sebagai persiapan pensiun di masa tuaku, malahan kakek gunakan untuk pergi tamasya, menghabiskan sisa harta yang masih ada. Semua hanya untuk mengejar kesenangan sesaat. Coba kamu pikir, bukankah 60 tahun telah kulewati dengan sia-sia? Tidak ada satu pun yang kupelajari.
1: Lalu bagaimana dengan 10 tahun terakhir hidup kakek?"
0: Dengan mata berkaca-kaca, si kakek bertutur, "10 tahun terakhir aku sadar, 60 tahun hidup dilalui tanpa makna, tanpa tujuan dan cita-cita. Sungguh, hidup yang sia-sia, tidak berguna." Saat sadar, kakek hidup sebatang kara dan tanpa harta. Untuk hidup pun harus ditunjang dari belas kasihan orang lain. "Anak muda, jangan meniru kehidupan seperti yang telah kakek jalani. Karena waktu adalah modal utama paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Pergunakanlah baik-baik untuk belajar, berusaha, dan berkarir. Efektivitaskan waktumu pada tujuan yang jelas dan berjuang meraih keberhasilan. Maka, kelak di hari tuamu, kamu akan menjalani kehidupan ini

0: Pendengar yang budiman, saat ini kita hidup di abad 21, di mana zaman mempunyai ciri khas, yakni perubahan yang cepat, perkembangan teknologi yang semakin pesat, persaingan di semua lini usaha yang begitu ketat, dan kita dituntut menjadi manusia pembelajar yang bisa menghargai waktu dan mengelolanya secara cerdas, cermat, dan cekatan. Jika kita mampu memanajemen waktu dengan begitu smart, bisa dipastikan kehidupan kita akan punya warna, punya ciri, dan berkualitas. Manfaatkan waktu yang begitu berharga. Seperti pepatah berbunyi, "Time is money, sejian sejingjian." Waktu adalah uang. Tetapi lebih dari itu, "Time is life, sejian sesenming." Waktu adalah nyawa. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Hits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hukuman

0: Dikisahkan, seorang bangsawan kaya dan terhormat tinggal bersama istri dan putranya yang tampan berusia 5 tahun yang sedang tumbuh dengan segenap kenakalan dan kebandalannya sebagai anak-anak. Sang bangsawan setiap hari sibuk bekerja. Demikian juga istrinya mempunyai berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga putra kecilnya lebih sering ditemani oleh pengasuhnya. Keaktifan si kecil terhenti bila dia mulai berkegiatan menggambar, mencoret-coret tanah di halaman belakang, atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu, dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan selai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan ketika melihat kain sutra berlapis emas yang ada di atas meja, ia pun segera menjadikan alas untuk menggambar, sehingga kain sutra pun penuh tinta hasil coret-coretnya. Bila si bangsawan dan istrinya tiba di rumah dengan kegembiraan seorang anak, tanpa merasa bersalah sedikit pun, dipamerkannya hasil coretannya di atas kain sutra emas pemberian sang raja. Seketika itu, si bangsawan kaget dan langsung meledak amarahnya. Sambil berteriak, diambilnya alat pemukul. "Dasar anak nakal, yang kamu coret-coret itu adalah sutra emas penghargaan raja kepada ayah. Kamu memang nakal. Rusak sudah kehormatan ayahmu ini. Memangnya tidak ada tempat lain untuk menggambar?" Sambil terus sibuk memukuli tangan si anak dengan alat pemukul. "Ampun ayah, ampun, sakit ya," teriak si kecil terkejut, tidak mengerti sambil menangis kesakitan. Si ibu terhenyak menyaksikan kain sutra yang rusak dan terdiam menyaksikan kemarahan sang suami tanpa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat si kecil dimandikan, terdengar lirih suara tangis kesakitan dari kamar mandi. Pukulan ayahnya kemarin ternyata meninggalkan luka di jari dan telapak tangannya. Selang beberapa hari, si pengasuh ketakutan melaporkan kepada si ibu bahwa putranya sakit, panas tinggi hingga menggigil. Masih dengan kemarahan terpendam, ibu menyuruh memberikan obat penurun panas. Dan ketika panas badan tidak kunjung reda, seolah tersadar, mereka tergesa-gesa membawanya ke dokter. Ditemukan luka bekas pukulan yang membengkak kehitam-hitaman dan terpaksa harus diamputasi demi menyelamatkan nyawa si anak. Saat si anak sadar pasca operasi, dilihatnya ayah ibu dan si pengasuh menunggu di sisi tempat tidur dengan tatapan sedih dan berurai air mata. Si anak pun menyapa, "Ayah, ibu, jangan sedih begitu. Sungguh, Anda menyesal dan mohon maaf, membuat ayah dan ibu marah dan kesal. Tapi tolong ayah, ibu, kembalikan tangan Ananda. Karena tanpa tangan ini, bagaimana Ananda bisa menyalami untuk memohon ampun?" Mendengar kata si kecil, meledaklah tangis kedua orang tua itu. Karena mereka sadar, penyesalan sedalam apapun tidak akan pernah mengembalikan utuh tangan anak mereka. Kemarahan yang tidak terkendali sesungguhnya adalah emosi yang membutakan mata hati. Betapa penting nilai kontrol diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di Mana Kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongsong.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Ho Chai Tang Xia. Hiduplah saat ini. Pada suatu pagi buta, seorang pemuda mendatangi rumah gurunya yang dikenal bijak di desa itu. Dia mengetuk pintu rumah dengan keras, sambil suaranya terdengar memanggil gurunya. Si guru sambil mengusap matanya dan menahan kuap membuka pintu sambil berkata, "Ada apa anakku? Pagi-pagi begini mengganggu nyenyak tidurku. Ada sesuatu yang penting?" "Ampun guru, maafkan saya, terpaksa mengganggu tidur guru. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Si guru kemudian mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Dan pemuda itu pun segera menceritakan kegundahannya. Yakni, semalam dia bermimpi dijemput malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Dia ingin menolak, tetapi sesuatu kekuatan seperti memaksanya harus pergi. Saat tarik-menarik itulah, dia terbangun sambil berkeringat dan tidak dapat tidur lagi. Timbul perasaan takut dan tidak berdaya membayangkan bila malaikat benar-benar datang kepadanya. Si pemuda kemudian bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan kematian akan datang kepada manusia?" Gurunya menjawab, "Saya tidak tahu anakku. Kematian adalah rahasia Tuhan." "Ah, guru pasti tahu. Guru kan selalu menjadi tempat bertanya bagi semua orang di daerah sini," desak si murid. "Baiklah, sebenarnya rata-rata manusia meninggal di usia 70 sampai 75 tahun. Tetapi sebagian ada yang tidak mencapai atau lebih dari perkiraan tersebut." Merasa tidak puas, dia kembali bertanya, "Jadi, umur berapakah manusia pantas untuk mati?" Sambil pandangannya menerawang keluar jendela, sang guru menjawab, "Sesungguhnya, begitu manusia dilahirkan, proses penuaan langsung terjadi. Sejak saat itu, manusia semakin tua dan kapanpun bisa mengalami kematian." "Lalu bagaimana sebaiknya saya menjalani hidup ini?" tanyanya lagi. "Ho Chai Tang Xia, hidup sesungguhnya adalah saat ini, bukan besok atau kemarin. Hargai hidup yang singkat ini. Jangan sia-siakan waktu. Bekerjalah secara jujur dan bertanggung jawab. Usahakan berbuat baik pada setiap kesempatan. Jangan takut mati. Nikmati kehidupan. Mengerti?" Dengan wajah gembira, si murid berkata, "Terima kasih guru, saya mengerti. Saya akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Berani menghadapi hidup ini, sekaligus menikmatinya. Saya pamit guru.

0: pendengar yang bijak, usia manusia memang tidak bisa ditebak. Sebab kematian memang tidak pandang bulu, tidak mengenal waktu. Baik tua, muda, miskin, kaya, lelaki, perempuan, kalau sudah waktunya, pasti akan mengalami kematian. Untuk itu, perlu kita syukuri dengan menikmati hidup ini dengan penuh semangat dan berusaha menebar terus benih kebaikan dalam setiap detik kehidupan ini. Karena itu, Ho Chai Tang Xia, hiduplah saat ini. Jangan sesali hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Begitu juga, jangan cemas akan hari esok, karena hari esok belum tentu datang. Ziyu Jingtian, hanya hari ini yang menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang mau dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh totalitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Lakukan yang terbaik hari ini, maka kesuksesan pasti akan datang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Tetra, saya percaya Anda semua pasti mengenal nama Michael Jordan, ya. Betul, Michael Jordan, bintang basket NBA terbesar, atau bahkan dikenal sebagai, dikatakan ya, sebagai salah satu atlet terbesar abad ini. Nah, kisah tentang Michael Jordan itu, masa kecilnya digambarkan dalam film yang berjudul Space Jam. Di film itu dibuka dengan adegan ketika seorang anak kecil ya, di tengah malam, menjelang tengah malam sih, seorang anak kecil bermain basket di depan rumahnya. Ya, dia dribble bolanya kemudian tembak. Duk, duk, duk, blues gitu. Duk, duk, duk, blues. Berulang kali dia tembak dan masuk begitu ya. Sampai kemudian ayahnya keluar karena suaranya cukup di tengah malam yang hening itu suaranya cukup mungkin mengganggu dan ayah keluar. "Hey, hey, hey, nak, apa yang kamu kerjakan?" katanya. "Yuk, berhenti," katanya. "Udah malam nih," kata si ayah. Kemudian si Michael Jordan kecil menjawab, "One more shot, Dad. Sekali lagi deh," dia bilang gitu, ngotot masih kepengen shooting dia, ya kan? "Oke, oke, oke," kata ayahnya. "Shoot till you miss," ya. Jadi boleh kamu tembak sampai kamu gagal. Nah, kemudian dia terus tuh, duk, duk, duk, shoot, duk, duk, terus berulang kali. Nggak selesai-selesai, nggak pernah gagal. Sampai ayahnya bilang, "Oke, oke, oke, enough, enough, enough," ayahnya bilang. Sudah, setelah itu mereka duduk di teras sambil istirahat sejenak. Dan kemudian ayahnya tanya, "Kenapa sih kamu kok malam-malam asik banget sampai malam main sendiri lagi gitu?" Nah, si Michael Jordan kecil menjawab, "Soalnya aku pengen suatu ketika aku setelah besar, aku SMA, aku bisa main di sekolah. Habis itu aku akan main di kampus dan setelah itu aku main di NBA. Bisa enggak ya, ya?" katanya dia. Tanya dia kepada si ayahnya. Terus ayahnya bilang, "Yes, of course. You can achieve what everything you can imagine, ya. Jadi kamu bisa raih apa yang kamu bisa bayangkan gitu." Jadi memang benar sekali bahwa kata-kata "your achievement is limited by your imagination." Pencapaian kita itu hanya terbatas kepada sejauh mana kita bisa membayangkan. Pengalaman pribadi saya juga sama. Di dalam skala yang berbeda, saya membayangkan ketika masih SMA itu saya akan bekerja di sebuah bank dengan berdasi dan sebagainya. Ya, dan itu rupanya akhirnya yang saya bayangkan itu bisa menjadi suatu realitas juga. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, gimana ya kita bisa menciptakan imajinasi itu? Nah, disinilah dibutuhkan biasanya adalah role model atau panutan. Siapa yang menjadi acuan atau role model atau panutan yang ingin kita tiru? Nah, Sobat Petra, sudahkah Anda menemukan siapa role model Anda? Kalau belum, yuk segera kita cari. Dan jadikanlah itu sebagai panutan dan kerjalah impian kita. Demikian dari saya, Agus Sutikno dari Optima. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: 0858-8854-41 WA 0856-0202-4567 KOS Eksklusif Petra Damai.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Wah, ternyata untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, ada ya orang-orang tertentu yang memiliki kebiasaan itu secara spontan mengucapkan kata-kata yang menurut saya kurang baik, ya, kata-kata yang negatif, ya, ketika sesuatu hal terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada orang-orang yang secara spontan ya mengatakan kata-kata, contohnya ada yang bilang begini nih, mati aku, atau ada juga yang bilang cilaka ini, cilaka, cilaka, habis cilaka, diulang-ulang terus kata-kata ini, ya. Atau ada juga yang dengan bahasa apa namanya berbeda bilang mudiar, ya. Seolah-olah cerita kata-kata itu diucapkan hanya untuk melepaskan emosi, tetapi pilihannya adalah pilihan kata-kata yang tidak tepat, ya. Ada juga peristiwa lain yang saya alami sendiri. Waktu itu ada seorang teman, saya tahu teman ini maksudnya baik, menasihati supaya saya hati-hati. Ceritanya waktu itu dia menelpon saya, dan seperti biasa saya ketika sedang setir saya akan terima telepon, tapi yang sudah saya hubungkan dengan Bluetooth sehingga saya tidak perlu memegang mobil, saya tetap bisa konsentrasi setir walaupun mendengarkan apa yang dia katakan. Tapi ketika tahu saya sedang posisi menteri, yang dikatakan oleh teman saya adalah begini, udah aku berhenti aja teleponnya, tadi nabrak lu ntar, ya. Itu spontan loh, itu bukan kata apa ya, tapi pilihan katanya adalah kata-kata yang justru fokus pada hal negatif. Nah saat itu saya dengan spontan juga bilang, jangan bilang gitu dong, masa fokusin orang ke nabraknya, bisalah kamu bilang gini sebetulnya, oke, kok udah berhenti teleponnya, pulang selamat ya, kan bisa begitu, ya. Jadi ini hanyalah masalah pilihan, dan pilihan ini adalah kebiasaan kita. Nah, bagaimana dengan Sobat Petra semuanya? Mana kebiasaan yang Anda miliki? Kalau Anda punya kebiasaan yang sama dengan orang-orang yang saya ceritakan ini, yuk mulai kita ganti menjadi kata-kata yang lebih bagus, ya. Karena seperti kata orang, your words is your wish, ya. Kata-kata yang kita ucapkan itulah doa kita. Demikian dari saya, aku Sutikno dari Optima. Semoga bermanfaat ya. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk,

Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai

Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: ini di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Dua cara menerima jawaban nan ajaib. Katakan, ada dua cara menerima jawaban doa nan ajaib. Satu, saya harus lekat dengan Tuhan supaya doa saya dekat dengan Tuhan siang dan malam, malam dan siang, dalam nama Yesus. Dari situ saja saya sudah pasti akan diberi jawaban terbaik bagi hidup saya. Amin. Sebelum kita meninggalkan subtema yang ke-9 dari kosakata Immanuel, maka saudara harus yakinkan rahasia doa yang dijawab oleh Bapa, yaitu apa? Bila si pendoanya dekat dengan Tuhan. Seberapa dekat? Sedekat yang saudara mampu, yang saya mampu. Seberapa dekat? Saudara, kita tidak tahu, saudara, bahwa sesuatu bisa terjadi dalam dunia ini. Orang bangsa mana, dari daerah mana, pada zona waktu kapan akan terjadi sesuatu, dia harus meninggal. Saudara, kalau kita sudah sadar, maka kita tidak punya keinginan yang lain. Semua katakan, maka saya menyadari hanya ada satu keinginan pada sisa hidup saya, yaitu dekat dengan Tuhan Yesus. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. 1 Yohanes 3:21 dan 22. Jikalau kita hatinya tulus kepada Tuhan, tidak ada perlawanan kepada Dia, maka kita percaya apa saja yang kita mohon di dalam nama Yesus, kita pasti menerimanya. Katakan, saya pasti menerimanya. Tidak ragu dan bimbang, tidak kepikiran, saya sangat mantap. Ya, tirukan gerakan saya. Saya sangat mantap. Ya, masa mantap gini? Ya, saya sangat mantap. Ya, beri tepuk tangan bagi dia. B, yang kedua, bila kata hati dan doa dikondisikan di memori oleh Allah, titik-titik dan titik-titik, siang dan malam, artinya 24 jam, saudara dan saya punya doa itu selalu diingat pada memori Allah. Katakan, pada memori Allah, doa-doa saya selalu diingatnya. Senang apa tidak? Wah, senang sekali. Saudara, umpama orang janji anak saudara, ibu dan bapak, atau papa mama kalian, hai anak-anak muda dan remaja, itu pernah menjanjikan sesuatu dan kalian punya pikiran, wah itu pasti ongkosnya besar, biayanya, harganya pasti mahal. Tetapi ibu atau papa atau mama sudah menjanjikan buat aku. Saya mau tanya, apakah saudara senang apa tidak sudah dijanji untuk sesuatu yang harganya mahal? Senang apa tidak? Senang dong, ya. Tetapi sayang, tidak semua manusia bisa memegang teguh perjanjiannya. Tidak semua orang punya kemampuan ketika tiba saatnya untuk memenuhi janji, ternyata dia tidak punya uang, atau ternyata dia sudah meninggal, atau ternyata kita yang harus menerima yang sudah dijanji, wajib dan pasti menerima, kita sendiri cacat.

wajib lekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Katakan dua, bila saya mengkondisikan hidup saya selalu dekat Tuhan, maka pastilah doa saya, pribadi saya, ada di dalam memori Allah. Ketika hidup di dunia dan saat meninggal, bila Tuhan ingat saya pasti pada momentum tersebut saya dibawa masuk ke sorga, rumah yang dahsyat, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ini yang perlu saya sampaikan pada saudara. Dan hal yang kedua, sebelum saya tutup dengan kata yang pertama, Immanuel, adalah taat digembalakan. Katakan, saya harus menjadi domba yang taat digembalakan. Bukan domba yang nakal, tapi domba yang baik. Ya, ini penting sekali. Kita harus bisa digembalakan. Saya beritahu kepada saudara, tugas yang paling berat dari seorang gembala bukanlah menyiapkan khotbah. Ya saudara, bila si gembala itu dekat dengan Tuhan, persiapan khotbahnya itu langsung dari Tuhan. Amin. Katakan langsung dari Tuhan. Bahkan kadang-kadang tidak di draft lebih dahulu, tidak dikonsep lebih dahulu, mendadak saja Tuhan berbicara. Ya, saudara, untuk menjadi seorang gembala, untuk bisa berkhotbah dengan proper, dengan baik, itu tidak sulit. Saudara, yang paling sulit pekerjaan seorang gembala adalah membuat domba-domba Tuhan itu dekat dengan gembala yang agung. Ya saudara, itu sebab saya selalu menekankan hal ini, karena gembala yang agung itulah yang akan membawa saya dan saudara masuk ke Yerusalem baru. Di mana letaknya? Di mana? Di sorga. Amin. Saudara, saudara kalau enggak ngerti, enggak jawab, enggak ngerti, kalau mati gimana saudara? Ya, di mana letaknya? Di sorga. Saudara ya, begitu banyak saudara-saudara kita seiman, segereja yang telah dipanggil pulang oleh Bapa di sorga dan menempati tempat yang dahsyat sekali. Bisa dia ketika masa hidup dia hanya kos saja, maafkan saya, hanya sewa harian atau minggu atau per bulan pada satu tempat yang sederhana, bisa saja terjadi. Karena itu kemampuan dia. Tetapi ketika dia meninggal, dia akan dipindah. Katakan, akan dipindah ke dalam kerajaan sorga, di mana Tuhan Yesus sudah menyiapkan sebuah mansion, istana yang luar biasa di sorga, bagi barang siapa yang meninggal di dalam Kristus. Amin. Dan saya perlu menegaskan, saudara, ini di dalam dunia kita bisa hanya tinggal di satu gubuk atau satu pondok atau satu tempat sewaan yang sederhana. Saudara, untuk itu pun kita merasa sudah cukuplah. Ini tempat sederhana, cukup aku bisa berteduh dari hujan, dari panas terik matahari. Aku bisa tiduran walaupun cuma di lantai ketika aku capek. Saudara, banyak orang sudah bisa menerima dalam keadaan yang begitu kekurangan, bisa menerima. Tetapi saya berharap saudara-saudara harus punya pikiran, kalau aku meninggal, semua keadaan yang minim, semua keadaan yang sangat rendah standarnya dirubah. Katakan, dirubah.

0: ketika saya meninggal, masuk di dalam mansion, istana dalam kerajaan sorga. Amin.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Selamat

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Kembali di Gita Prima siang hari ini Sahabat Petra. Tentu saja sapaan dan harapan seperti biasa Sahabat Petra, baik-baik hari ini, bahkan lebih baik dibanding kemarin. Segala sesuatunya, dari kesehatannya, juga dari keadaan ekonominya secara luas, baik juga dari sisi masalahnya yang terus berkurang, bahkan habis dan diselesaikan, dan yakin mungkin muncul lagi, selesaikan lagi sampai jam 2 nanti. Sahabat Petra, senang banget kita, pokoknya kita bikin suasana enak, relax juga enak untuk Sahabat Petra yang terus melakukan segala pekerjaannya di siang hari ini. Kita akan menikmati lagu-lagu Indonesia yang pernah hits, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits di beberapa tahun yang lalu. Tentu saja yang terseleksi, yang kira-kira kalau yang zaman sekarang juga pada senang juga mendengarkan gitu. Sudah saya susun lagunya di sini sampai jam 2 nanti, 1 jam saja. Dan tentu saja juga Sahabat Petra yang mau request boleh. Kalau hanya mau dengarkan saja juga boleh. Mudah-mudahan menghibur, mudah-mudahan juga menjadi sebuah, bisa aja, siapa tahu bisa jadi sebuah inspirasi untuk semakin minimal, semakin membuat semangat hari ini. Yang request biasa di 0856-0202-4567. Hanya 1 jam, dan mudah-mudahan nanti berarti, cukup berarti, dan bisa dijadikan sekali lagi menjadi sebuah inspirasi. Gita Prima 105,7 Petra FM Yogyakarta.

Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Hebat banget sahabat Petra, judulnya Cinta Tak Mungkin Berhenti Dari Tangga. Lagu ini lagu tahun 2012 ya, sudah lumayan lama. Kalau sekarang 26 berarti ya sudah 20 tahun lebih lah gitu. Mbak Ayah di Demangan katanya, terima kasih sudah WA katanya minta lagunya Niagara yang judulnya Tali Kasih. Sudah disiapkan, terima kasih. Salam buat semuanya Mbak Ayah di situ. Kemudian Mbak Remi, terima kasih di Jago Jalan Gudian katanya. Minta lagunya dari Baskara gitu. Lumayan ini yang dipilih agak lama-lama semuanya. Playlist yang saya buat, saya drop beberapa. Tidak apa-apa, yang penting sahabat Petra yang request terpenuhi gitu. Yang mau WA lagi, mau request lagi boleh silakan ke 0856-0202-45567. Sehat-sehat semuanya ya di situ, dan tentu saja kalau di sambi segala kegiatannya boleh di situ, apalagi kalau punya pekerjaannya di rumah. Kan sekarang banyak ya bekerja sambil di rumah gitu. Entah bisnis yang online, entah yang memang bisnisnya ada di situ di rumah gitu. Pokoknya senang terus, lancar semuanya. Yang lagi makan siang agak telat, jam 1 lebih 15 menit. Selamat makan siang, nikmati dengan legaan gitu, dengan santai. Jangan disambil main HP. Katanya gitu. Sambil mendengarkan radio boleh gitu. Kalau bicara HP, Sobat Petra, sudah mendengar belum Sobat Petra bahwa ada sebuah kebijakan yang menguntungkan kita semuanya. Terutama saya kira sudah hampir 80% kita semuanya menggunakan HP. Dan HP kalau bisa dipakai harus menggunakan kuota. Ya, dan kuota ini sudah ada sebuah perkembangan yang menarik buat kita semuanya sahabat Petra. Untuk mengingatkan dan juga mungkin informasi yang terbaru buat sahabat Petra yang belum tahu bahwa lewat surat edaran Komdigi bahwa operator seluler maksudnya gitu punya waktu hingga tanggal 28 September ini harus menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Komdigi paling lambat ya 28 September 2026. Ini hubungannya dengan pelindungan kepada konsumen yang khususnya pemakai kuota internet, bahwa kuota internet tidak boleh hangus ya. Jadi kalau sahabat Petra sudah beli kuota internet gitu yang biasanya tidak habis gitu, yang biasanya langsung hangus gitu. Nah, dari putusan MK ini tidak boleh hangus, dan tentu saja ini menguntungkan konsumen tentu saja gitu. Sebuah pertimbangan juga sahabat Petra, kan lucu ketika kita beli sesuatu sudah dibayar kok bisa hangus barangnya gitu. Nah, ini salah satunya kuota internet yang untung sudah ada yang mengajukan keberatan ke MK gitu sehingga dimenangkan, sehingga kuota kita kalau atau kuota sahabat Petra di HP kalau pada waktunya tenggang waktunya belum habis dan masih ada waktu gitu atau masih tersisa tidak boleh hangus gitu. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi sahabat Petra resmi mengeluarkan aturan tegas bahwa operator seluler dilarang keras menghanguskan sisa kuota internet pelanggan. Ya, mudah-mudahan kabar baik buat kita semuanya, kecuali yang memang walah sudah kehabisan sejauh ini pakai kuotanya memang sudah over gitu. Karena memang belinya sangat efisien gitu, sesuai kebutuhan

0: prima, chi da prima? Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Tadi Mbak Tias juga terima kasih banyak sudah WA intel lagunya Tali Kasih dari Niagara. Kemudian Mbak Remy juga sudah diputar tadi lagunya. Terima kasih banyak juga. Pokoknya terima kasih sudah mendengarkan Petra buat semuanya. Kemudian buat siapa lagi ya, Kak R ya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat di situ, katanya sedang tugas negara di rumah. Juga Kak Eri, terima kasih juga sudah WA. Ini kebetulan yang request banyak ya, nanti salah satu lagunya saya pilihkan yang dipesan. Ada juga Mbak Tias di Jalan Gejayan, terima kasih banyak. Katanya minta lagunya dari Yovie and Nuno yang Mengejar Mimpi ya. Kemudian juga ada Mas Dedi, terima kasih. Minta lagunya dari Padi. Oke, sudah disiapkan juga, nanti bisa dinikmati. Terima kasih. Juga sahabat Petra yang lain, ya, masih ada beberapa yang belum saya baca, nanti dilanjutkan ya. Sekarang jam 1 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat gitu. Sebelum ke lagu, saya lanjutkan informasi untuk sahabat Petra semuanya mengenai apa namanya, mengenai tadi keputusan yang menguntungkan kita semuanya sahabat Petra, pelanggan pelanggan internet ya. Kalau sebelumnya hangus gitu, ada sebuah kisah sebelumnya bahwa kita yang selalu membeli internet ya, paket gitu, kadang-kadang ada yang tersisa, nah itu hangus. Jadi kisahnya itu dibalik itu. Sebenarnya aturan ini berawal dari keresahan pemakai, terutama konsumen gitu. Terutama dari teman-teman dari driver ojek online hingga pedagang digital yang merasa dirugikan. Katanya bayangkan kita beli kuota 10 GB gitu, baru kepake 3 GB, tapi karena masa aktifnya sudah habis dalam 30 hari, sisa 7 GB langsung raib begitu saja katanya. Ya, terus diceritakan analoginya kan kita beli seperti beli satu botol minum gitu, ukuran satu botol gitu pokoknya. Baru dipakai atau diminum separuh, tapi tokonya memaksa mengambil sisanya karena sudah lewat tanggal tertentu. Demikian juga perumpamanya bahwa kuota itu sebenarnya kan internet sudah kita beli gitu. Dan itu sebenarnya hak ekonomis murni dari pelanggan. Itu latar belakangnya sobat Petra, yang akhirnya diajukan ke MK dan disetujui. Dan ini apa namanya, senang kita semuanya. Jadi sisa kuota internet tidak bakal hangus. Dan ini kata kayaknya sih dipantau oleh Komdigi dalam hal ini. Dan nanti di setiap seluler, operator seluler diminta laporannya paling akhir tanggal 28 September ya. Mudah-mudahan nanti kita sebagai pemakai bisa kontrol gitu. Kalau ada yang sisa kuotanya, yang udah habis sih pokoknya. Dan ada lain informasi sahabat Betra untuk sebuah poin penting aturan baru Komdigi ya. Menariknya operator tidak melulu harus memakai sistem akumulasi atau istilahnya apa nih, roll over kah gitu. Tapi diberi kebebasan membuat skema yang adil. Misalnya akumulasi kuota, sisa kuota otomatis digabung ke paket berikutnya. Atau bisa juga perpanjangan masa aktif. Sisa kuota bisa dipakai jika masa aktif diperpanjang. Kemudian juga pengalian manfaat atau kompensasi, refund. Ada opsi pengembalian atau pengalian yang tidak merugikan konsumen. Yang paling penting, operator dilarang menarik biaya tambahan hanya agar sisa kuota kita tidak hangus. Dan akhirnya sahabat Petra, kendali kepada tangan ke tangan pelanggan buat kita semuanya. Setelah selama bertahun-tahun operatorlah yang mendikte aturan main beli atau hangus. Nah, sekarang Menteri Komunikasi dan Digital dalam hal ini Mbak Mutia Hafid gitu menegaskan bahwa pelanggan berhak memilih layanan yang sesuai dengan pola penggunaannya. Bukan lagi dipaksa oleh aturan sepihak operator. Ini adalah babak baru perlindungan konsumen telekomunikasi di Indonesia. Itu sahabat Petra, mudah-mudahan
walaupun mungkin ini sepele, tapi bisa bermakna buat kita semuanya dan bisa lebih ekonomis.

Oh iya, buat Bunda Memes juga yang tadi sudah WA, yang kemarin WA kelupaan, ada yang belum kebaca. Terima kasih juga. Selamat menikmati Gita Prima sampai jam 2. Satu jam mudah-mudahan cukup dan efisien gitu. Berarti yang siang minta lagunya Bayang-Bayang.

Sahabat Betra, sekarang jam 1 lebih 41 menit. Kita dengarkan lagu Ghost Plus ya. Satu saja untuk mengenang sebuah grup legendaris Indonesia. Dan kebetulan ada yang minta tadi karena tahu kita muter satu saja, jadi mintanya Ghost Plus ini jadi lumayan. Ada yang apa namanya, tahu ya kita muter lagu Ghost Plus satu gitu. Yang diminta lagunya Telaga Sunyi. Sekarang jam 1.42 menit di Gita Prima sampai jam 2.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856 6020 2564 567, 0274 885 481.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam. Lagu enak sepanjang masa.
7: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Kangen tadi dari Dewa 19 untuk Mbak Eri, mudah-mudahan seneng ya lagunya dari Dewa. Kemudian masih ada dua lagu lagi dari yang request Mas Dedi, minta lagunya Wayang Damai sudah siap, ini pas sebagai closing. Satu lagi Mbak Reni tadi minta lagunya Emerald, yang satu lagi ya pas banget gitu sampai di playlist jam 2. Terima kasih untuk semuanya. Ketemu lagi besok di suasana yang lebih baik. Tetap sehat ya, dan terus memastikan harus lebih baik hari ini. Kita ketemu lagi besok dengan suasana yang lebih baik.
1: Ikan nih.
2: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
3: Yang rugi-nya di mainan.
1: Gak bisa bermain dan bermain.
2: Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Ya udah.

0: dong ya.
1: Ah, paling enak.
0: Enak aja nanti aku.
2: Ya, damai.
0: Ayo pulang yuk. Ayo. Duh, mukul lagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration,
0: Petra 105.7 FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
2: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
3: selalu hebat.
1: Demikian.

0: Optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
2: The Voice of Love.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.4

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: FM.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.4

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Petra FM.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration
7: Petra 105.7 FM.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Petra FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam truk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.4.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
2: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
3: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Mujintasin, hati sang ibu. Alkisah di sebuah kerajaan, sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai 2 orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung. Sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, "Siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja." Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya, apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri? Si menteri pun tersenyum menjawab, "Sangatlah sederhana, Baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku." Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. "Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya." Pendengar yang berbahagia, manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja, sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit.

0: dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu? Tentu, kita akan mampu mengatasinya dan menjadi cencentek senlice, pemenang yang sesungguhnya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lungkung di tercapi, kosongkan cangkir tehmu. Di sebuah kerajaan, karena kesibukan sang raja memerintah, permaisurilah yang menemani dan sangat memanjakan sang pangeran. Pangeran tumbuh menjadi pemuda yang sombong, egois, kurang sopan santun, dan malas belajar. Raja sangat sedih memikirkan sikap pangeran muda. Bagaimana nasib negeri ini nantinya? Setelah berbincang dengan permaisuri, raja pun bertitah, "Anakku, tata kerajaan akan ayah serahkan kepadamu. Tetapi dengan syarat, engkau harus tinggal dan belajar selama 1 tahun di atas bukit bersama seorang guru yang telah ayah pilih. Bila engkau gagal, maka tata kerajaan akan ayah serahkan kepada orang lain." Pangeran serta-merta menyanggupi persyaratan itu. Dalam hati, ia berkata, "Apalah artinya penderitaan 1 tahun dibandingkan kelak sebagai raja? Aku bisa hidup mewah dan bersenang-senang seumur hidupku." Setibanya di kediaman sang guru, tingkah laku pangeran tetap sombong, menyebalkan dan tidak sopan. Dia merasa sebagai pangeran, semua orang harus menuruti kemauannya. Setiap kali guru bertanya, pangeran menjawab semaunya. Setiap kali guru menerangkan pelajaran, pangeran tidak mendengarkan, merasa sudah tahu semua. Tidak terasa, hari pun berganti minggu. Sang guru berpikir keras tentang cara untuk memberi pelajaran kepada pangeran sombong dan sok pintar itu. Suatu hari, sang guru menyeduh teh dan menuangkan ke cangkir pangeran. Air teh dituang terus dan terus hingga tumpah kemana-mana, sehingga mengenai tangan sang pangeran. Pangeran berteriak marah, "Hei, bodoh sekali. Menuang teh saja tidak becus. Cangkir sudah penuh, mengapa masih dituang terus? Air mendidih lagi." Dengan tersenyum, sang guru berkata tegas, "Beruntung, hanya tangan pangeran yang terkena percikan teh panas. Sebagai seorang pangeran, calon raja dan suri tauladan bagi rakyatnya, tidak sepantasnya berkata tidak sopan seperti itu. Lebih-lebih kepada gurunya. Sehingga sepantasnya mulut pangeranlah yang harus dituang teh panas ini." Guru sengaja menuang terus cangkir yang telah berisi penuh, karena ingin mengajarkan kepada yang mulia bahwa cangkir teh diumpamakan sama seperti otak manusia. Bila telah terisi penuh, maka tidak mungkin diisi lagi. Karenanya, kosongkan dulu cangkirmu. Lungkung ni tercapai. Kosongkan pikiranmu agar bisa diisi hal-hal baru yang positif. Hanya bekal ini yang ingin guru sampaikan. Bila pangeran tidak berkenan, silakan pergi dari sini. Mendengar perkataan sang guru yang tegas, pangeran seketika tertunduk malu. Peristiwa itu menyadarkan pangeran untuk merubah sikapnya dan menerima pelajaran dari gurunya. Tentu saja, perubahan sikap pangeran ini membuat raja sangat bergembira. Karena status, pendidikan, atau kedudukan, seringkali seseorang merasa lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih pintar dari orang lain. Sikap seperti ini membuat pikiran tertutup atau mental blok, sulit menerima hal-hal baru yang diberikan oleh orang lain. Sikap seperti ini jelas merugikan dirinya sendiri. Jika kita bisa bersikap open mind, atau membuka pikiran dalam menerima hal-hal baru. Dan Jie Su Piping menerima kritikan yang diberikan oleh orang lain, maka kita akan dapat memetik banyak keuntungan, seperti tambahnya wawasan, ide, pengetahuan, pengertian, wisdom, dan lain sebagainya. Dan pasti semua itu bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan dan menciptakan kesuksesan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Gerak. Mundur. Dua langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Sang Ming Tau Hui Ying, Gema Kehidupan. Di kala liburan sekolah, seorang ayah mengajak putranya pergi berlibur ke daerah pegunungan. Saat sedang berjalan-jalan di sekitar pegunungan, karena kurang hati-hati, si anak tergelincir jatuh kesakitan dan spontan berteriak, "Aduh!" Sesaat kemudian, dari sisi pegunungan terdengar ada suara, "Aduh, aduh, aduh, aduh." Si anak merasa heran dan penasaran, ingin tahu dari mana suara tadi berasal. Si anak berteriak lagi dengan suara lebih keras, "Siapa kamu?" Tak lama kemudian, ia menerima jawaban yang sama kerasnya. "Siapa kamu?
3: Siapa kamu?
2: Siapa kamu? Siapa kamu?" Mendengar jawaban seperti itu, dengan marah, dia menjerit sekeras-kerasnya, "Pengecut!" Ia pun langsung menerima jawaban,
3: "Pengecut!
2: Pengecut!
3: Pengecut!
2: Pengecut!" Dengan pandangan yang heran, dia menatap ayahnya dan bertanya, "Ayah, apa yang sedang terjadi?" Ayahnya tersenyum dan berkata, "Anakku, perhatikan baik-baik." Dan kemudian sang ayah pun berteriak ke arah pegunungan, "Kamu hebat!" Dan tak lama kemudian terdengar jawaban bunyi yang sama,
3: "Kamu hebat!
2: Kamu hebat!
3: Kamu hebat! Kamu hebat!"
2: Lelaki itu kembali berteriak, "Kamu luar biasa!" Suara itu pun menjawab,
3: "Kamu luar biasa!
2: Kamu luar biasa!
3: Kamu luar biasa!"
2: Anak itu terkejut dan memandang sang ayah dengan heran. Kemudian ayahnya menjelaskan bahwa suara yang berbalik tadi disebut Hui Ying atau Gema, yaitu pantulan bunyi. "Anakku, sama dengan Gema tadi, kehidupan ini sebenarnya juga persis seperti itu. Ia selalu memantulkan kembali, memberikan hal yang sama. Apapun yang telah kamu pikirkan, katakan, dan yang kamu lakukan, jika setiap saat kamu bersuara positif dan berbuat baik, rajin belajar dan berdisiplin, maka hidupmu akan bergema memantulkan hal yang sama. Ia akan memberimu kepandaian sepadan dan kehidupan yang baik pula. Tetapi kalau kamu melakukan hal-hal yang negatif, kehidupan ini pasti akan mengembalikan kepada kamu."

0: hal-hal negatif yang setimpal. Apakah kamu mengerti? Dan si anak pun tersenyum puas sambil menganggukkan kepalanya. Dari cerita tadi dapat kita simpulkan, hidup kita adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Kalau kita selalu berpikir negatif, takut, dan penuh kecurigaan, maka kehidupan akan memberikan reaksi yang sama negatifnya kepada kita. Jika kita ingin hidup dipenuhi dengan cinta kasih, maka ciptakanlah lebih banyak cinta kasih dalam hati kita. Jika kita ingin lebih berhasil dalam kehidupan ini, maka kita pun harus berani memberi yang terbaik dari yang kita miliki. Kesuksesan hari ini tidak tercipta karena kebetulan atau keberuntungan semata. Setiap keberhasilan pasti terwujud karena akumulasi dari usaha-usaha yang kita lakukan kemarin. Yang jelas, Ren Sentuk Hoi Ing, makna dari gema kehidupan adalah apa yang kita beri, itulah yang akan kita dapatkan. Siaplah, siaplah memberi yang terbaik kepada kehidupan ini, agar kehidupan memberi yang terbaik pula kepada kita.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration. Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Wah, ternyata untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567 0274-885-481.
2: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
0: Love and inspiration.
5: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata pegangan. Saudara, pegangan bisa berarti sesuatu untuk berpegang saat kita sedang membutuhkan keseimbangan. Ketika kita berdiri di atas kendaraan yang bergerak, kita memerlukan pegangan. Dan jika tidak, tubuh kita pun akan terombang-ambing dan mungkin akan terjatuh. Pegangan juga berarti pedoman atau penuntun. Jadi misalnya nih, ketika seorang tukang bangunan sedang bekerja, ia tidak boleh membangun gedung sesuai keinginannya sendiri. Karena sehebat apapun gedung yang ia inginkan itu, ia harus berpegang pada gambar atau blueprint yang ia pegang. Sedikit saja hasilnya berbeda, dianggap salah dan harus mempertanggungjawabkan kesalahan itu. Gambar itu adalah pedoman baginya dalam mengerjakan gedung, sampai selesai tentunya. Jika ada masalah yang terjadi, ia harus mengatasi masalah itu agar dapat terwujud persis seperti yang ada di gambar. Jadi, gambar itulah pegangannya dalam bekerja. Saudara, sebagai manusia kita pun harus memiliki pegangan hidup. Sebab satu kali dalam kehidupan kita, kita akan bagaikan berjalan di atas tanah yang goyang. Ketika seseorang yang paling kita kasihi mengkhianati kita, rasanya bumi tempat kita berpijak serasa berguncang dan kita butuh tempat untuk berpegang. Atau ketika kita kehilangan kesempatan emas karena kita tidak memiliki uang yang cukup, atau ketika kita harus melepas kepergian anak kita satu-satunya karena kita tak sanggup membayar biaya pengobatan. Dalam keadaan seperti itu, semua hal yang selama ini kita percayai menjadi sangat meragukan. Nilai-nilai hidup yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita seperti kasih, pengampunan, kebaikan, dan kejujuran menjadi tampak kabur. Bahkan kita bertanya-tanya, apakah di zaman sekarang ini hal-hal seperti itu masih penting untuk dipertahankan? Namun seperti si tukang bangunan itu dengan gambar bangunannya, kita pun harus berpegang pada kebenaran Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Persoalan bisa datang dan pergi. Bumi bisa bergoncang. Namun kita harus kuat berpegang pada kasih, pengampunan, kebaikan, dan juga kejujuran. Jika tidak, kita hanya akan terombang-ambing, terhempas ke sana kemari oleh gelombang kehidupan ini. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, dan perbincangan kami kali ini tentang melampaui efisiensi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan selalu ditekankan bahwa kita itu harus efisien, harus cermat, harus hemat, dan sebagainya, Pak Paul ya. Tetapi kalau Pak Paul mengusulkan suatu tema yaitu melampaui efisiensi, ini maksudnya apa, Pak Paul?
1: Begini Pak Gunawan, kita ini mau menyoroti ya bagaimanakah Tuhan bekerja. Nah, seringkali itu kita kan meneropong bagaimanakah Tuhan bekerja lewat kacamata kita. Nah, kacamata kita memang adalah kacamata efisiensi. Namun ya saya ingin ya mengangkat topik ini untuk menunjukkan bahwa ternyata Tuhan tidak selalu bekerja sesuai dengan hukum efisiensi. Ternyata kadangkala ada hal-hal yang lebih penting sehingga dia mengabaikan efisiensi.
0: Ya, kita itu sebenarnya terjebak dengan pola kehidupan ini, Pak Paul.

0: Jadi kalau kita mau berpola hidup efisien, itu semata-mata karena memang tuntutannya seperti itu gitu loh Pak Pol. Jadi kalau kita tidak bisa berhemat, tidak cermat di dalam menggunakan waktu, uang, tenaga kita, kita juga akan kelelahan sendiri ya. Betul. Dan hasilnya tidak bisa maksimal gitu Pak Pol.
1: Betul, kata efisien kan memang berarti melakukan atau menghasilkan sebanyak mungkin dengan tenaga dan waktu sesedikit mungkin ya. Jadi biasanya ya kita itu mendasarkan perencanaan kita atas hukum efisiensi ya. Tidak boleh ada yang terbuang, semua mesti terpakai sebaik mungkin termasuk tenaga dan waktu. Jadi sudah tentu ini adalah hal yang baik Pak Gunawan, yang kita harus memang coba untuk terapkan dalam hidup kita. Namun karena kita ini hidup dengan Tuhan ya, kita bukan hanya hidup dengan diri kita dan dengan sesama kita manusia, tapi kita hidup dengan Tuhan sebagai anak Tuhan, maka ya kita juga mesti belajar fleksibel untuk bisa ya membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan waktu dan kehendaknya, meskipun bagi kita cara kerja Tuhan itu kok enggak efisien. Dan kita juga nanti akan lihat bahwa justru ya lewat hal-hal yang kayaknya kok nggak efisien itu, di sanalah Tuhan menyatakan ya kemuliaannya.
0: Mungkin ada contoh yang konkret gitu Pak Paul di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Tuhan itu memang melampaui efisiensi Pak Paul.
1: Di Injil Lukas pasal 8 ayat 22 hingga 56 dicatat 4 mujizat atau perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan kita ya. Nah, yang menarik adalah ini Pak Gunawan, ternyata 4 mujizat itu tuh dilakukan Tuhan pada satu hari yang sama. Pertama adalah Tuhan meneduhkan angin ribut ya dalam perjalanannya ke Gerasa di Danau Galilea. Kedua, Tuhan membebaskan seseorang yang dirasuk setan di Gerasa. Kita mungkin masih ingat akhirnya setan-setan itu yang dipanggil legion memasuki babi dan akhirnya terjun ke jurang. Nah, ketiga, Tuhan menyembuhkan perempuan yang selama 12 tahun menderita pendarahan. Dan yang keempat, Tuhan menyembuhkan dan menghidupkan kembali anak Yairus, pengurus rumah ibadat. Nah, yang saya ingin kita ini coba simak ya, yaitu bila kita meneropong semua ini dari lensa modern, kita akan berkata bahwa ya Tuhan itu sibuk ya, pekerjaannya banyak. Jadi ya seyogianya lah Tuhan mengatur waktu dan penggunaan tenaganya seefisien mungkin supaya target dapat tercapai dan tidak ada yang terbuang. Namun sebagaimana kita akan lihat, ternyata bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Pak Gunawan. Dari lensa kita ya yang hidup di masa kini, kita harus mengakui bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan prinsip efisiensi. Coba kita coba telusuri ya, mulai dari yang paling belakang yaitu penyembuhan putri Yairus. Sebagaimana kita ketahui, sewaktu Tuhan tiba di rumah Yairus, putrinya telah meninggal. Singkat kata, Tuhan datang terlambat ya dari kacamata manusia. Kita tahu bahwa pada akhirnya ya Tuhan membangkitkan anak itu. Tetapi pada saat Yairus menerima kabar bahwa putrinya telah meninggal, ia kan tidak tahu bahwa Tuhan Yesus akan membangkitkan putrinya. Jadi sekali lagi diteropong dari mata manusia, Tuhan datang terlambat sehingga anak itu sudah keburu mati. Masalahnya adalah seharusnya itu tidak terjadi Pak Gunawan. Artinya anak itu ya dari kacamata manusia seharusnya enggak perlu lah sampai meninggal dunia. Begini, Tuhan Yesus berangkat dari Galilea awalnya, wilayah di mana ia membangkitkan putri Yairus. Dia kemudian menyeberang Danau Tiberias atau Galilea ke Gerasa. Inilah titik awal perjalanannya. Jadi di awal li dengan Galilea menyeberang danau ke Gerasa. Nah, kalau saja ia menilik putri Yairus sebelum ia menyeberang danau, putri Yairus tidak harus meninggal dunia. Tapi sebagaimana kita ketahui, ia datang setelah ia kembali dari Gerasa, bukan sebelumnya. Nah, coba ya kita perhatikan. Sebagai putra Allah kan kita harusnya mafhum bahwa Yesus tahu segalanya ya Pak Gunawan, termasuk kondisi sakit putri Yairus. Jika kita berada di posisi Tuhan Yesus, maka pastilah kita akan kunjungi putri Yairus terlebih dahulu sebelum berangkat ke Gerasa supaya ia tidak sampai harus meninggal dunia. Inilah efisiensi. Namun itulah yang dilanggarnya Pak Gunawan. Jadi sekali lagi kita melihat cara kerja Tuhan di sini ya, kok kayaknya enggak efisien. gitu.
0: Ya, tetapi dia punya rencana yang lebih mulia dari hal itu, Pak Bal ya. Jadi seperti yang pernah dilakukan membangkitkan Lazarus. Lazarus pun sudah meninggal pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus memang membangkitkan Lazarus. Dan saudara-saudara Lazarus juga menyesalkan keterlambatan.
1: Betul.
0: Tuhan Yesus itu. Gitu,
1: betul.
0: Pak.
1: Betul sekali Pak Gunawan. Jadi ini persis sama ya dengan yang terjadi dengan Lazarus. Waktu diberitahukan bahwa Lazarus sakit, Lazarus itu belum meninggal dunia. Tapi Tuhan tidak dengan segera buru-buru pulang untuk menyembuhkan Lazarus. Dia tunggu bahkan 4 hari kemudian sampai akhirnya ya udah meninggal Lazarus waktu dia pulang. Nah, jadi memang kita melihat di sini waktu Tuhan ya memang itu kok rasanya benar-benar itu di luar dugaan manusia. Nah, coba kita coba lihat lagi apa yang terjadi di Gerasa Pak Gunawan. Sebagaimana kita ketahui Tuhan Yesus tidak mendapat sambutan hangat di Gerasa ya. Setelah setan-setan itu memasuki babi kemudian melemparkan diri ke jurang, nah orang-orang meminta Yesus untuk pergi. Nah, bukannya menerima ucapan terima kasih ya, dia telah membebaskan seseorang dari belenggu iblis yang begitu dahsyat, malah disuruh pergi. Nah, itu yang membuat Tuhan Yesus kembali ke Galilea. Dia nyebrang lagi ya lewat danau. Perjalanan ke Gerasa begitu sulit kan ya sebelumnya, melewati danau dan angin ribut. Dan di Gerasa Tuhan hanya dapat melakukan satu mujizat sebab diusir suruh pergi. Jadi ya dari segi efisiensi ini adalah pemborosan tenaga dan waktu. Kesana nggak disambut, hanya menyembuhkan satu orang. Perjalanannya begitu susah, lewat danau dan juga harus diterpa oleh badai. Jadi begitu besar tenaga yang harus dikeluarkan, pengorbanan yang harus diberikan ya. Jadi benar-benar dari kacamata manusia, aduh ilah kok rasanya gak bijaksana ya. Sampai-sampai menyerempet bahaya diterjang badai. Kalau kita dalam hidup kita sekarang ini menghadapi situasi yang sama dan ditanya apakah kita akan lakukan ini, besar kemungkinan kita akan berkata tidak, ini gak efisien ya. Jadi kita mesti belajar mengerti cara Tuhan bekerja Pak Gunawan. Sebab ini kalau kita gak mengerti menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita tahu begitu banyak orang yang akhirnya salah paham, kecewa kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan gara-gara tidak mengerti cara kerja Tuhan.
0: Ya, di samping itu memang cara pandang Tuhan itu terhadap permasalahan itu Pak Paul. Bahwa dia bagaimana cara menyelesaikannya itu berbeda sekali dengan apa yang kita lihat. Kita hanya melihat seperti luarnya saja, tetapi Tuhan itu justru melihat jangka panjangnya. Demi keselamatan satu orang itu, Tuhan Yesus menempuh semua risiko itu, gitu Pak Paul.
1: Betul sekali. Benar-benar kita lihat bahwa demi satu orang yang dikuasai oleh iblis, dia rela ya memang mengeluarkan tenaga, menyerempet bahaya dan sebagainya, pergi untuk menjumpai dan membebaskan orang tersebut dari belenggu iblis.
0: Nah, itu pula yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang di Gerasa ya. Yang merasa bahwa babi yang banyak itu lebih bernilai daripada ya, orang satu yang gila ini Pak Pak.
1: Iya, ya. Jadi mereka akhirnya ya gak bersedia untuk membayar harga Pak Gunawan. Sudah tentu kalau ditanya ya, senang gak melihat orang ini nih sekarang sudah kembali waras ya. Iblis sudah diusir dari dirinya, dia sekarang kembali hidup bebas, normal. Ya sudah tentu mereka akan berkata ya senang, masa gak senang. Tapi pertanyaannya, apakah rela membayar harga semahal itu untuk membebaskan orang ini dari belenggu iblis? Saya kira jawabannya ya jelas ya, mereka enggak bersedia. Jadi ya kita juga mesti ya bercermin diri Pak Gunawan waktu kita membaca cerita itu bahwa ya mungkin kita enggak jauh berbeda dari orang-orang di Gerasa Pak Gunawan. Ya kalau kita harus bayar harga semahal itu agar kehendak Tuhan terjadi, rasanya enggan gitu. Kalau harganya enggak terlalu mahal, ya hayoklah enggak apa-apa, senang kok melihat Tuhan bekerja.
0: Nah, dari peristiwa yang Pak Paul sampaikan tadi Pak Paul, hal-hal apa yang bisa kita pelajari?
1: Ada beberapa pelajaran Pak Gunawan yang bisa kita petik ya. Yang pertama adalah kita tidak selalu dapat memahami penggunaan waktu dan cara kerja Tuhan. Sekali lagi saya ulang, kita tidak selalu dapat memahami penggunaan waktu dan cara kerja Tuhan. Sepandai-pandainya kita berpikir, mustahil kita akan bisa mengerti dengan jelas penggunaan waktu dan cara kerja Tuhan. Itu sebab hidup dengan Tuhan menuntut iman. Kita mesti percaya bahwa Tuhan tahu apa yang dilakukannya dan Ia tahu apa yang terbaik. Jadi ya, kita mesti percaya bahwa kehendak-Nya lebih baik daripada kehendak kita. Jadi ini yang kita mesti camkan, Pak Gunawan, sebab kita ini kan ya terlatih untuk berpikir begini. Kalau kita menggunakan cara kita yang efisien itu, nah pastilah hasilnya akan sangat baik. Nah, ini menurut kita ya. Nah, di sini nih Tuhan meminta kita untuk menyerahkan hasil itu kepada Dia. Seolah-olah Tuhan mau berkata, percayalah kepadaku, meskipun cara yang aku gunakan bukan caramu, bukan cara yang selama ini kau gunakan dan yang memang telah membuahkan kesuksesan. Bukan, saya akan menggunakan cara yang 100% berbeda. Nah, percayalah kepadaku bahwa hasilnya akan jauh lebih baik. Nah, ini nih pergumulan iman kita sebagai anak-anak Tuhan.
0: Ya, itu membutuhkan pengenalan yang benar terhadap Tuhan itu sendiri gitu, Pak Bob.
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Sebab kalau kita memang udah enggak mempunyai konsep yang jelas bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan Dia adalah penuh kasih, nah kita akan enggak rela percaya dah. Kita mau ambil alih dan kita akhirnya melakukannya dengan cara kita. Tapi ya, sebagaimana telah kita lihat, saya yakin Pak Gunawan juga pasti telah melihat hal ini ya. Kalau kita melakukannya dengan cara kita, Pak Gunawan, akhirnya memang berantakan. Segala sesuatu yang dibangun dengan cara manusia, kemampuan manusia, akhirnya semuanya juga akan hancur.
0: Iya, tetapi gini Pak Paul ya, kadang-kadang dalam satu peristiwa yang kita alami, kita sudah belajar hal itu gitu Pak Paul. Tapi kenapa ketika kita mengalami peristiwa yang lain, seolah-olah kita lupa dengan apa yang pernah kita alami dulu, bahwa Tuhan itu menyelesaikan dengan cara Tuhan. Itu kenapa Pak Paul?
1: Memang dari sini kita belajar Pak Gunawan bahwa beriman itu adalah sebuah keputusan hari lepas hari, Pak Gunawan. Kita itu tuh enggak mencapai sebuah titik kemudian selamanya kita akan berada di kondisi tersebut, enggak ya. Kita ini harus setiap hari memutuskan untuk kembali beriman. Meskipun ya kita bisa berkata seharusnya kan kalau kita udah pernah melewatinya ya, udah akan lebih mudah gitu. Ya, memang saya kira akan ada perbedaannya ya. Makin kita ini berserah, makin kita melihat Tuhan bekerja, makin kita ini lebih kuat lah untuk bisa bersandar kepada Tuhan. Tapi kalau orang berkata, pasti gampang. Kalau udah pernah melakukannya, maka sekarang ini pasti gampang. Ternyata enggak, Pak Gunawan. Ternyata hampir sama susahnya sebetulnya.
0: Iya, Pak Paul, selain hal itu, pelajaran yang lain yang kita bisa pelajari apa, Pak Paul?
1: Pelajaran kedua yang dapat kita petik adalah ternyata di dalam daftar prioritas Tuhan, mendesak ya, tidak sama dengan penting. Sekali lagi saya ulang, dalam daftar prioritas Tuhan, mendesak tidak sama dengan penting. Coba kita lihat ya, anak Yairus ini. Sudah tentu menyembuhkan anak Yairus adalah hal yang mendesak. Ya, anak ini sakit, sudah sekarat, bukankah ini adalah suatu kondisi yang mendesak. Sedang membebaskan orang yang dirasuk setan adalah pekerjaan yang tidak mendesak, sebab bukankah itu bisa dilakukan kemudian. Jadi secara pikiran manusia, hari ini atau besok orang itu dibebaskan, ya bedanya gak banyak. Dia udah hidup seperti ini lama, udah hidup kata Injil Lukas di pekuburan, coba dirantai, tetap aja dia kabur ke pekuburan. Jadi udah begitu lama hidup seperti begitu, beda satu hari rasanya kok enggak apa-apa ya. Tapi anak Yairus beda bukan saja satu jam, Pak Gunawan. Mungkin beda 5 menit itu udah benar-benar tuh masalah hidup mati. Dan benar-benar dalam hal ini anak itu akhirnya mati. Tapi ternyata ya kita belajar dalam kamus Tuhan ya. Ternyata tuh mendesak itu enggak sama dengan penting ya. Nah, jadi ini yang kita mesti belajar ya. Begini nih, di dalam situasi terdesak ya Pak Gunawan, pasti kita berharap Tuhan bekerja dengan lebih cepat supaya kondisi yang kita hadapi berubah baik. Ini saya kira kodrat alamiah kita sebagai manusia. Kita lagi kepepet, kita lagi susah, ada masalah yang datang bertubi-tubi, kita lagi benar-benar tenggelam. Wah, kita berteriak meminta Tuhan menolong sekarang. Sekarang juga gitu. Tapi, nah, dari kisah ini kita belajar bahwa kita tidak bisa mempercepat atau memperlambat Tuhan. Tuhan tidak dapat diburu-buru. Ia bekerja sesuai daftar prioritasnya, dan dalam daftar itu ternyata mendesak tidak selalu sama dengan penting. Jadi yang dia lihat penting dalam hal ini ternyata adalah pergi dulu nyebrang Danau Tiberias, membebaskan orang yang dirasuk setan itu, baru kembali dan akhirnya membangkitkan anak Yairus.
0: Ya memang biasanya kita itu kan terfokus untuk melihat diri kita sendiri gitu Pak Pol ya. Sedang yang Tuhan lihat itu kan wawasannya jauh lebih luas dari itu.
1: Ya.
0: Sehingga kita itu terburu-buru untuk masalah ini minta diselesaikan oleh Tuhan. Tapi kan Tuhan itu melihat kaitan yang banyak, yang lebih luas.
1: Ya.
0: Yang kita baru tahu itu kemudian ya, setelah masalah itu berlalu gitu Pak Pol.
1: Ya. Sudah tentu ya kita mengatakan hal-hal seperti ini tidak dengan tujuan untuk menyempelekan mungkin para pendengar kita yang sekarang berada dalam situasi yang sulit Pak Gunawan. Sebab ya kita mengerti ya dalam keadaan sulit kita ini benar-benar butuh pertolongan Tuhan ya. Jadi memang susah untuk kita ini dalam kondisi seperti itu menyerahkan kepada Tuhan dan mempercayakan bahwa sewaktu Tuhan kok gak langsung menjawab, Tuhan gak langsung berbuat sesuai dengan permintaan kita, itu berarti ya ini adalah hal yang baik dalam rencana Tuhan. Namun ya kita belajar dari sini Pak Genawan, ternyata iya Tuhan ada waktunya. Jadi waktu kita merasa terdesak, ya gak apa-apa kita minta Tuhan menolong kita dengan segera, tapi kita juga mesti mempercayakan waktu Tuhan.
0: Tapi memang biasanya Tuhan itu memberitahukan kepada kita atau menunjukkan kepada kita bahwa cara dia itu adalah cara yang terbaik.
1: Ya.
0: Nah itu setelah peristiwa itu lewat memang Pak Pol.
1: Biasanya gitu Pak Gunawan, kita baru menyadari apa yang telah terjadi ya setelah kita melewati semua itu.
0: Iya. Apakah ada hal lain yang bisa kita pelajari Pak Pol?
1: Yang terakhir adalah ini Pak Gunawan, bagi Tuhan tidak ada suatu pun yang terlalu berat. Nah, coba mohon perhatikan yang ingin saya katakan ya. Bukan semua sama beratnya, melainkan semua sama ringannya. Itu tuh. Ya, bagi Tuhan tidak ada suatu pun yang terlalu berat. Tapi mohon kita mengerti, bukan semua sama beratnya, bukan, melainkan semua sama ringannya. Bagi Kristus, Sang Juru Selamat, meneduhkan angin ribut, membebaskan orang dari belenggu iblis, menyembuhkan sakit pendarahan, dan bahkan membangkitkan orang mati, semua sama ringannya. Enggak ada tuh yang lebih berat daripada yang satunya. Enggak, semua sama ringannya. Itu sebab Pak Gunawan, ia tidak tergopoh-gopoh pergi ke rumah Yairus sebelum menyeberang danau. Enggak. Di mata kita yang tadi saya sudah uraikan ya, kita akan coba urus anak Yairus dulu supaya jangan sampai dia meninggal dunia. Sebab buat kita, wailah, kalau dia sampai meninggal berarti udah dah final, nggak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Itu masalah terbesar, terberat. Jadi kita coba bereskan dulu masalah terberat itu. Kenapa kok Tuhan nggak melakukan hal itu? Sebab bagi Tuhan semua hal sama ringannya. Membangkitkan orang mati sama ringannya dengan dia pergi menyeberang danau dan mengusir iblis, dan sama ringannya dengan meneduhkan angin ribut, dan sama ringannya dengan menyembuhkan pendarahan pada si perempuan itu.
0: Nah justru di situ Pak Pol, letak perbedaannya itu
1: ya.
0: Kita memandang itu sebagai sesuatu sama beratnya atau bahkan berat sekali gitu. Lah Tuhan memandangnya itu sama ringannya ya Pak Pol
1: ya.
0: Apakah lalu kita harus berpandangan seperti Tuhan, artinya menggampangkan semua masalah Pak Pol?
1: Bukan, jadi kita ini gak bisa enggak Pak Gunawan ya. Sebagai manusia waktu kita mengalami sesuatu, kita gak mungkin tuh ya secara waras itu menggampangkan, gak mungkin. Misalnya nih ya, istri kita atau suami kita terkena penyakit yang sangat berat. Nah, gak mungkin tuh kita tuh ya berkata, oh ini gampang, gak apa-apa. Gak mungkin, karena kita tahu ini hal yang berat ya. Kalau kita kehilangan istri kita atau suami kita karena meninggal dunia, gak ada saya kira orang yang akan berkata, oh ini nih ringan. Enggak ya, pasti kita akan berkata ini memang berat. Jadi saya kira masalah kita manusia seringkali bukan menggampangkan, tapi justru kebalikan dari Tuhan, mempunyai perspektif bahwa ini super berat, sehingga seolah-olah Tuhan tidak berkutik. Nah, lewat peristiwa ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa enggak. Bagi dia, semua sama ringannya. Bagi kita, ada yang berat, ada yang ringan. Pasti begitu.
0: Ya, itu yang dikatakan bahwa bagi Tuhan itu enggak ada yang mustahil gitu, Pak ya. Paul. Tetapi bagi ya. Kita itu banyak hal yang mustahil gitu. Masalahnya bagaimana kita bisa mempercayakan hal itu kepada Tuhan yang bisa mengatasi semuanya ini, Pak Paul.
1: Ya. Sebetulnya kan kata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil pertama kali diucapkan Tuhan kepada Musa, Pak Gunawan. Nah, kita tahu ya, akhirnya tuh Musa dipakai Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir, membawanya ke tanah yang Tuhan janjikan. 600 ribu orang laki-laki yang bisa berperang, jadi kalau ditambah dengan perempuan dan orang tua dan anak-anak, antara 2 juta sampai 3 juta manusia dibawa keluar, hidup di padang gurun selama 40 tahun. Nah, itu memang sebuah kemustahilan bagi manusia. Tapi di akhirnya waktu Musa ya memberikan khotbahnya di buku kitab Ulangan, yang dia lakukan hanyalah apa? Dia hanya mengenang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat itu. Jadi ya akhirnya apa yang Tuhan katakan terbukti. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apakah ada yang terlalu sukar bagi Tuhan? Itu perkataan Tuhan. Ternyata enggak. Sama ringannya. Membawa 3 juta orang, menghidupi mereka di padang gurun, ternyata bagi Tuhan sama ringannya.
0: Iya. Jadi Pak Paul, apa yang bisa kita lakukan supaya kita itu bisa beriman seperti itu kepada Tuhan gitu, Pak Paul?
1: Nah, kepada Yairus ya, waktu dia itu tuh dengar kabar seseorang datang dari rumahnya berkata, udah gak usah lagi panggil guru datang, jangan susahkan guru, anakmu sudah mati. Yesus menengok kepada Yairus dan berkata, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ini dicatat di Lukas 8 ayat 50. Nah, saya kira ini pesan yang sama yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pula hari ini, Pak Gunawan. Jadi langkah pertama adalah udah jangan takut. Dan yang kedua, percaya saja. Dan persoalan apapun yang kita hadapi, ia akan sanggup menolong kita. Jadi langkah imannya adalah, yang pertama, ini nih ya, yang kita akan jalani. Udah, jangan takut, percayakan saja, yakin Tuhan akan sanggup menolong kita. Jadi memang ini sebuah komitmen, sebuah keputusan, Pak Gunawan.
0: Ya, bagaimana seseorang yang mengalami hal-hal yang berat itu bisa begitu percaya dan tidak takut gitu, Pak Paul?
1: Begini, setiap hari menjadi hari dia harus kembali percaya lagi, meminta lagi kekuatan dan keberanian Tuhan. Setiap hari, karena sekali lagi, pagi ini dia beriman, malam nanti iman itu kebanyakan akan terkuras lagi, sehingga besok pagi harus minta lagi. Hari ini enggak takut, besok kembali takut lagi. Hari ini bimbang, ya nanti kuat percaya, tapi besok akan bimbang lagi. Jadi ini sebuah perjalanan. Namun dalam perjalanan itu Tuhan akan terus melakukan perbuatan-perbuatannya, meskipun kecil, untuk meyakinkan kita bahwa dia bisa dipercaya, dia bisa dipercaya, dia bisa dipercaya.
0: Ya, masalahnya justru seringkali bukan pagi percaya, sore lalu gitu. Biasanya itu sampai berhari-hari itu enggak percaya terus gitu, Pak. Takut terus. Jadi itu nyambung gitu, karena pagi malam dia dibelenggu oleh perasaan takut gitu, Pak.
1: Ya, memang rasa takut itu, Pak Gunawan, enggak sesederhana yang kita ini ya pikirkan. Kadang-kadang ada latar belakang tertentu yang membuat orang itu akhirnya lebih susah untuk keluar dari rasa takut. Itu memang betul juga. Namun ya, sekali lagi resepnya hanyalah berjuang lagi, percaya lagi, baca lagi firman, berdoa lagi, minta lagi kekuatan, dan akan selalu ada yang Tuhan lakukan untuk menolong kita.
0: Jadi yang penting kita tidak meninggalkan Tuhan. Justru pada saat-saat seperti itu kita harus lebih dekat dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan, Pak Paul.
1: Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian ya, Pak Gunawan. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang sedang mengalami musibah besar. Itu sebetulnya orang yang saya gak begitu kenal ya, tapi waktu saya dengar dia mengalami musibah besar, tiba-tiba dalam hati saya ada suara yang berkata, engkau harus jenguk, kunjungi dia. Nah, akhirnya saya hubungi dan orang tersebut bersedia untuk saya temui. Jadi akhirnya saya temui Pak Gunawan. Nah, kemudian akhirnya ya Tuhan bekerja ya, Tuhan mencoba menguatkan dia. Nah, yang saya katakan adalah begini, di dalam kebimbanganmu, di dalam ketakutanmu, engkau berpikir mungkin kok Allah udah meninggalkanmu. Ternyata Tuhan atur supaya kita bisa bertemu. Kalau saya ini nih kenal baik, saya datang itu mungkin gak ada yang luar biasa ya. Tapi sebetulnya saya gak begitu mengenal kamu, tapi saya datang di saat memang kamu sedang butuh. Nah, itulah yang saya kira Tuhan lakukan, Pak Gunawan. Lewat hal-hal seperti itu, kita yang sedang takut dan bimbang kembali dikuatkan. Meskipun betul kata Pak Gunawan, mungkin ini menguatkan dia 2 hari, setelah itu ambruk lagi ya, tapi ada lagi pertolongan Tuhan nanti.
0: Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melampaui efisiensi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 PT.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Lima koma tujuh Petra FM.

0: FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman adalah anak-anak Abraham. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu, segala bangsa akan diberkati. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Galatia pasal 3 ayat 6. Dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Renungan hari ini berjudul Berharganya Iman. Ada sementara orang percaya yang masih memiliki keyakinan bahwa mereka harus berbuat baik agar diselamatkan. Kadang, pemikiran ini berdasarkan latar belakang pemikiran bahwa Allah nanti akan mempertimbangkan perbuatan baik dibandingkan perbuatan jahat kita. Kalau perbuatan baik melampaui perbuatan jahat kita, maka kita pun diizinkan masuk surga. Namun hal demikian bukanlah ajaran Alkitab. Rasul Paulus pun menentang pandangan demikian. Ia mengecam jemaat Galatia yang percaya bahwa melakukan hukum Tauratlah yang menyelamatkan mereka dengan sebutan orang-orang yang bodoh. Rasul Paulus pun menyebut mereka tunduk kepada kedagingan, sebab ia justru memperjuangkan agar jemaat percaya kepada Kristus. Rohlah yang telah menyelamatkan mereka. Lalu Paulus pun menyebutkan bahwa Abraham pun percaya kepada Allah, dan Allah kemudian memperhitungkannya sebagai kebenaran. Sehingga Abraham pun disebut sebagai sahabat Allah. Paulus memiliki alasan yang sangat kuat, yakni bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena kita. Bukankah kalau sampai kita percaya bahwa kita diselamatkan karena berbuat baik, itu berarti membuat kematian Kristus menjadi sia-sia? Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa iman kepada Kristuslah yang menyelamatkan kita. Kristus menebus kita dari kutuk dosa, yakni maut, dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Perbuatan baik dan kekudusan kita merupakan hasil dari buah pertobatan oleh karena penebusan Yesus Kristus. Kita diselamatkan hanya oleh iman pada Kristus. Kita berbuat baik karena hidup di dalam Kristus.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom, kiranya damai dan sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini kita bersama akan mengakhiri hari dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan di dalam doa. Bersama dengan saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Maka marilah kita menyiapkan hati untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh dengan kasih, kemurahan, dan kebaikan, dengan kerendahan hati kami menghadap-Mu dan mengucap syukur atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan menyertai dan menolong kami untuk menjalani hari kami dengan segala tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk semakin mampu mensyukuri atas setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan, bahkan atas setiap tugas panggilan kami masing-masing. Pada malam hari ini kami bersama-sama ingin menyerahkan seluruh pergumulan kami di hadapan-Mu, baik di tengah kehidupan keluarga kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami membangun relasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mampu membangun relasi yang harmonis, penuh dengan kerukunan di tengah kehidupan keluarga kami, sehingga kami mampu mewujudkan cinta kasih Tuhan melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Relasi kami sebagai orang tua dengan anak-anak kami, tolonglah kami sehingga kami mampu menjadi teladan yang baik, kami mampu mendatangkan sukacita dan berkat, bahkan kami sebagai orang tua mampu menjadi sahabat bagi anak-anak kami. Relasi antara menantu, mertua, kakak, adik, dan relasi-relasi yang lain, bahkan relasi sebagai suami dan istri, Tuhan tolonglah kami, sehingga kami mampu mewujudkan kesetiaan, kerendahan hati, sehingga dalam kehidupan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Terlebih dalam setiap harapan dan kebutuhan di tengah keluarga, kiranya Tuhan juga mencukupkan melalui pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Kami dapat bekerja dengan penuh syukur dan tanggung jawab, penuh dengan kejujuran, sehingga melalui pekerjaan dan usaha yang kami lakukan ini dapat menjadi berkat bagi keluarga kami, bahkan kami juga mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk masa depan anak-anak kami dengan segala harapan mereka, Tuhan juga yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan ketekunan dan keberanian, bahkan Tuhan memberikan masa depan yang baik bagi setiap anak-anak kami. Bahkan dalam pergaulan mereka ketika mereka bersama dengan teman-teman, tolonglah mereka untuk bisa memilih pergaulan yang baik di tengah kehidupan modern ini, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami juga memohon berkat-Mu bagi mereka yang saat ini sedang merindukan pekerjaan, pasangan hidup, buah hati di tengah keluarga. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini berbeban berat dengan persoalan-persoalan yang sedang mereka alami. Baik persoalan ekonomi, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan cara dan jalan yang baik, sehingga mereka dapat merasakan kecukupan melalui apa yang mereka upayakan dan lebih melalui berkat Tuhan. Mereka yang merasa kesepian dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang memberikan penghiburan dan kekuatan bahkan pengharapan, sehingga mereka tetap mampu bertahan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, Tuhan yang menolong dan memberikan mereka kekuatan, penghiburan dan kesehatan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang hanya dari Tuhan. Untuk keluarga yang dengan setia mendampingi, merawat, kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan
menguatkan mereka. Bapa yang ada di surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi bencana alam, musibah. Kiranya Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan cara dan jalan yang baik. Tuhan menguatkan mereka, memberikan mereka keselamatan. Bahkan kami semua, Engkau berikan hati bagi kami untuk berempati, peduli kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Terlebih juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa dan negara yang semakin bertumbuh, semakin berkembang, bahkan semakin mewujudkan toleransi, kerukunan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemimpin kami, mampukan mereka untuk memimpin dengan penuh hikmat dan tanggung jawab. Kami semua sebagai masyarakat, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami mampu mewujudkan toleransi satu dengan yang lain, hidup dalam kerendahan hati, dan kami mampu saling menerima satu dengan yang lain. Terkhusus kami juga memohon berkat-Mu bagi siaran Radio Petra ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati sehingga siaran Radio Petra ini semakin mampu berkembang dan semakin mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada akhirnya malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati istirahat kami pada malam hari ini sehingga kami dapat beristirahat dengan baik, dan esok pagi kami dapat kembali bangun dalam kekuatan dan kesegaran yang baru yang hanya dari Tuhan. Inilah ya Bapa, seruan kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, doa bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jalan Damar Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.
1: Petra, streaming.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
2: Aku percaya janjimu ya dan amin.

0: streaming Petra www.sahabatpetra.com. Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua, dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 3 September 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah tekun, berdasar dari bacaan 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21. Mari sebelum kita bersama-sama menerima dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita di dalam doa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan, pemeliharaan Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan dengan baik, mengerti, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 2 Korintus 12 ayat 11-21. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikitpun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu

itu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul, telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia, aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang untuk mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan, aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang memelihara dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, tekun berarti tetap melakukan yang benar meskipun menghadapi kesulitan. Tekun berarti tidak mudah menyerah. Tekun bukan berarti tidak pernah merasakan lelah, tetapi sekalipun lelah, ia tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 11-21, kita melihat kehidupan Paulus. Ia menghadapi kritik, penolakan, kesalahpahaman, dan persoalan dalam jemaat. Namun Paulus tidak berhenti melayani. Ia tetap mengasihi, menegur, membangun, dan memberikan dirinya bagi jemaat. Oleh karena itu, dari bagian ini kita belajar bahwa orang yang hidup dalam Kristus dipanggil untuk tekun. Pertanyaannya, tekun seperti apakah? Yang pertama adalah tekun ketika kita tidak dihargai. Paulus berkata dalam ayat 11 bahwa ia menjadi bodoh karena jemaat Korintus memaksanya. Paulus sebenarnya tidak suka membanggakan dirinya. Namun karena kerasulannya diragukan,
ia harus menjelaskan siapa dirinya dan bagaimana Allah bekerja melalui pelayanannya. Yang menarik, Paulus telah melayani jemaat Korintus, tetapi ia tidak selalu mendapatkan penghargaan yang layak. Bukankah hal seperti ini juga dapat terjadi dalam kehidupan kita? Kita menolong seseorang tetapi tidak dihargai. Kita melayani di gereja tetapi mungkin tidak diperhatikan. Kita berbuat baik tetapi justru disalahpahami. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tetap tekun. Jangan menjadikan penghargaan manusia sebagai alasan utama kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani hanya karena ingin dipuji, kita akan mudah kecewa. Ketekunan lahir ketika kita menyadari bahwa tujuan pelayanan bukan mendapatkan apresiasi atau tepuk tangan dari manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Dan selanjutnya kita juga diajak untuk tekun dalam mengasihi. Ayat 15 berkata, "Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu." Ini adalah sebuah gambaran tekun di dalam kasih. Paulus bukan hanya memberikan sesuatu kepada jemaat, tetapi ia memberikan dirinya. Kasih yang sejati tidak berhenti ketika keadaan menjadi sulit. Mudah mengasihi orang yang mengasihi kita, mudah menolong orang yang berterima kasih kepada kita, tetapi bagaimana dengan orang yang mengecewakan kita? Bagaimana dengan orang yang tidak menghargai kita? Dengan orang yang pernah menyakiti kita? Disitulah ketekunan kasih diuji. Paulus berkata bahwa ia bersedia mengorbankan dirinya bagi jemaat Korintus. Ini mengingatkan kita kepada teladan Kristus. Ia mengasihi manusia bukan karena manusia sempurna, tetapi karena kasih Kristus itu sendiri. Kekuatan dalam kasih berarti kita tidak cepat berhenti mengasihi hanya karena kita kecewa. Bukan berarti kita membiarkan kesalahan. Paulus sendiri berani menegur dosa, tetapi teguran itu dilakukan bukan karena kebencian, melainkan karena kasih. Inilah tekun. Dan selanjutnya kita juga belajar tekun melakukan yang benar meskipun ada tuduhan. Dalam ayat 16-18, Paulus menghadapi tuduhan bahwa ia mungkin telah mengambil keuntungan dari jemaat melalui orang-orang yang diutusnya. Paulus tidak membalas dengan kemarahan. Ia memberikan penjelasan mengenai integritas pelayanan. Di sini kita belajar bahwa ketekunan juga berarti tetap hidup benar ketika reputasi kita dipertanyakan. Kadang-kadang kita tidak dapat mengontrol apa yang orang lain katakan tentang kita. Kita dapat menjaga perkataan kita, tetapi tidak dapat mengontrol perkataan orang lain. Kita dapat hidup jujur, tetapi tetap ada orang yang mencurigai kita. Kita dapat melakukan yang benar, tetapi tetap ada orang yang salah memahami kita. Oleh karena itu, jangan berhenti melakukan yang benar hanya karena orang salah menilai kita. Tuhan mengetahui hati kita. Jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, teruslah bertekun. Dan yang terakhir, saudara, tekun berarti berani menghadapi masalah. Ayat 20 dan 21 menunjukkan bahwa Paulus sebenarnya takut ketika datang ke Korintus. Ia akan menemukan banyak masalah. Ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, kesombongan, kekacauan, dan dosa seksual. Paulus tidak menghindari kenyataan itu. Ketekunan bukan berarti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tekun berarti berani menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita ingin menyerah
karena masalah terlalu besar. Tetapi jangan lupa, masalah yang besar tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Pergumulan yang panjang tidak berarti doa kita sia-sia. Jalan yang sulit tidak berarti kita berada di jalan yang salah. Ada kalanya Tuhan membentuk ketekunan kita justru melalui proses yang tidak mudah. Oleh karena itu, saudara, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan Kristen bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tetapi kehidupan yang membutuhkan kesetiaan sampai akhir. Maka tetaplah bertekun dalam segala hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabdamu yang kami dengar pada pagi hari ini. Tolonglah kami untuk kami tetap tekun dalam segala hal yang baik. Kami tetap tekun dalam setiap hal yang kami lakukan, bahkan tekun untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun tidak mudah, tetapi kami meyakini dan percaya bahwa Roh Kudus senantiasa memimpin dan menolong kami untuk kami tetap menjadi pribadi yang tekun. Saat ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa menolong dan memberkati kami. Damai sejahtera Tuhan, kekuatan penghiburan dan keselamatan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, tanggal 3 September 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, stream

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
3: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Petra. Streaming.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Dasar-dasar kehidupan Kristen. Kekuatan dan keberanian diperoleh ketika kita menghabiskan waktu secara teratur bersama Bapa Surgawi. Firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9.
1: Penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah meninggal. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan saksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa, hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati. Kebanyakan dari kita tidak asing dengan ayat Yosua pasal 1 ayat 9 yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi jika kita memperhatikan konteks ayat ini, kita akan tahu bahwa kekuatan dan keberanian diperoleh melalui asupan firman secara teratur. Karena itu, menghabiskan waktu bersama Tuhan dengan membaca firman-Nya harus menjadi prioritas hidup kita. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari, kita bisa lebih mudah percaya bahwa Dia mengendalikan segala sesuatu. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan 11. Entah kita dirundung masalah atau berlimpah sukacita, Tuhan memegang segala situasi kita dengan tangannya. Menghabiskan waktu bersama Bapa membuat kita dapat membawa segala persoalan dan perasaan kita kepada-Nya. Lalu Dia dapat bersuka cita bersama kita atau menghibur kita seturut kebutuhan kita. Mendoakan ayat-ayat Alkitab dan meminta Tuhan berbicara pada kita tentang yang kita baca adalah hak istimewa kita sebagai orang Kristen. Ketika kita berdiam di hadapan Tuhan, kita menerima pimpinan dan kuasa-Nya dalam situasi kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan memulihkan jiwa kita yang letih dan memperbarui kita untuk memasuki hari yang baru. Saudara pendengar, hidup kita dipenuhi berbagai masalah dan gangguan. Karena itu kita harus mengkhususkan waktu setiap hari untuk berbicara dengan Tuhan dalam doa dan mempelajari firman-Nya. Melakukan hal ini secara teratur membantu membentuk ritme yang membuat kita tetap kuat apapun yang merintangi jalan kita.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Petra.

0: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.
1: Petra, streaming radio.
2: Tuhan Yesus, meskipun aku tidak mampu melihat apa yang ada di depanku, beri aku percaya ada pelangi sehabis

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Petra, Petra, Street.

0: Calendar Majog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Calendar Majog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Selamat pagi sahabat Petra. Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani pagi hari Anda dan setiap aktivitas Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan sahabat Petra bisa ditemani dengan lagu-lagu yang kami hantarkan ke ruang dengar Anda dan mendapatkan inspirasi, kehangatan, kekuatan untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Sudah kami siapkan juga sajian lain yang akan mengisi hati sahabat Petra dengan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rewulu. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan melalui Guidance for Living yang akan memandu kehidupan kita semuanya. Lalu ada Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk kita semua sahabat Petra di pagi hari ini. Tidak lupa juga kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin request lagu-lagu rohani pilihan yang sangat menginspirasi Anda dan ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra. Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sampai nanti kira-kira pukul 8 sahabat Petra. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Bun Pagi. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom, sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan, pagi ini kita diberi kesempatan untuk kembali bangun hidup di hari baru pemberian Tuhan. Semoga hari ini kita bisa menjalaninya dengan baik. Kita bisa mengasihi orang lain dan mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Hari ini bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam embun pagi hari ini. Karena itu dimanapun sahabat Petra berada, mari sebelum kita beraktivitas kita akan menyegarkan diri kita melalui firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena cintamu, penyertaanmu, pemeliharaanmu sungguh menguatkan setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan selalu menuntun kami. Bahkan pagi ini Tuhan bangunkan kami di hari yang baru. Sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami mau bersama-sama menyegarkan diri kami melalui firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya firman yang kami terima pagi ini dapat kami pahami dan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga memohon berkat-Mu Tuhan bagi sarana dan prasarana yang kami gunakan pada saat ini, sehingga dapat menolong kami untuk memahami firman-Mu pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima dan melakukannya. Amin. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, renungan hari ini masih diambilkan dari renungan Sabdo Winedar atau Sadar terbitan Sinode GKJ. Hari ini kita menghayati tema percaya dan setia dengan dasar bacaan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 33 sampai ayat 40. Saya akan bacakan Mazmur 119 ayat 33 sampai ayat 40 yang demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk firman-firman-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadanya. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan. Demikian sahabat Petra, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi merenungkan dan melakukannya dengan setia di tengah kehidupan kita. Tema percaya dan setia akan kita renungkan bersama di pagi ini. Sahabat Petra yang terkasih, hidup kita sebagai pengikut Kristus tentu tidak bisa jauh dari firman Tuhan.
Kalau saat ini ada pertanyaan, bagimu firman Tuhan itu apa? Dalam hidupmu firman itu seperti apa? Apa yang akan menjadi jawaban kita? Pasti ada jawaban yang beraneka ragam terkait juga bagaimana pengalaman kita bersama dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada yang rasa firman Tuhan itu seperti air segar yang kita minum setelah bekerja keras, setelah berolahraga, rasanya manis. Kita merasakan rasa lega dan menyejukkan yang luar biasa. Tapi mungkin ada yang menganggap firman Tuhan itu seperti pisau yang menyayat-nyayat, karena kata-katanya tajam. Mungkin ada juga yang menganggap firman Tuhan itu seperti Google Map yang memberikan petunjuk arah kepada kita pada suatu tujuan. Kita harus lewat mana, apa yang harus kita lakukan, dan yang lainnya. Dan juga mungkin masih banyak jawaban yang lainnya. Mazmur 119 bercerita bagaimana bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Firman Tuhan ibarat seperti petunjuk arah yang menuntun kita untuk melangkah dalam kehidupan ini. Firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk dipegang sampai akhir. Bahkan dikatakan firman Tuhan dan perintah Tuhan menjadi sesuatu yang sangat dirindukan. Sang pemazmur mengatakan ia sangat menyukainya. Sungguh luar biasa, bukan sahabat Petra? Bagaimana pengalaman hidup yang dijalani sang pemazmur bersama dengan firman Tuhan hingga ia memiliki pemahaman yang seperti itu. Dinamika hidup sudah pernah dijalani oleh sang pemazmur bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Inilah yang kemudian membuat sang pemazmur bisa melalui banyak peristiwa di dalam hidupnya. Janji Tuhan menjadi kekuatan baginya untuk terus berjalan. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, hidup orang percaya di dunia ini, hidup yang kita jalani ini, sering diperhadapkan pada berbagai dinamika kehidupan. Kadang-kadang hal yang menyenangkan kita temui, kita jalani. Tetapi juga terkadang hal-hal yang tidak menyenangkan, yang berat, yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak sesuai dengan harapan, harus kita hadapi dalam kenyataan hidup kita. Hari ini kita mau belajar dari sang pemazmur untuk menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan ini dengan tidak sendirian, tetapi bersama dengan firman Tuhan sebagai petunjuk arahnya. Tidak mudah memang, karena terkadang firman Tuhan mengingatkan bahwa kita keliru, sehingga kita harus berbalik, kita harus mengganti arah kita, kita harus mengganti sikap dan cara berpikir kita. Ini tidak mudah karena setiap kita punya ego, punya keinginan, dan punya pikiran masing-masing. Atau terkadang firman Tuhan melarang kita untuk melakukan sesuatu yang bagi kita menyenangkan.
Kita ada di dalam zona nyaman kita, zona aman kita, dan firman Tuhan mengarahkan kita untuk keluar dari zona itu. Tidak mudah, karena siapa sih yang gak pengen senang? Setiap kita pengen senang begitu. Tetapi yang perlu kita pahami, sahabat Petra, petunjuk arah firman Tuhan ini, bagaimanapun jalan yang harus kita lewati, pasti selalu mengarahkan kita pada kebenaran dan kebaikan. Ia tidak akan menjerumuskan kita pada jalan yang salah dan tujuan yang keliru. Jadi, walau firman Tuhan mengarahkan kita melewati jalan yang terjal, naik turun, jalan yang berliku, atau bahkan juga berbatu, tetapi ada ujung yang indah yang telah menanti kita. Mari kita jadikan firman Tuhan ini sebagai petunjuk arah bagi kita, supaya kita bisa tetap percaya dan setia kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan kehidupan yang kita lalui. Firman Tuhan ini juga menjadi salah satu wujud bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita. Jadi mari jadikan firman Tuhan sebagai salah satu hal yang paling kita rindukan. Mari jadikan firman Tuhan sebagai kekuatan untuk menjaga percaya dan setia kita kepada Tuhan seperti sang pemazmur. Amin. Demikian sahabat Petra embun pagi hari ini. Semoga pengalaman sang pemazmur menjadi contoh baik bagi kita, dan kita bisa meneladannya untuk menjadikan firman Tuhan sebagai teman perjalanan hidup kita. Mari kita memohon berkat Tuhan supaya kita dimampukan melakukannya. Saya mengundang kita semua untuk menyatukan hati. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur karena tidak henti-hentinya kasih-Mu Tuhan curahkan kepada kami. Seperti pagi ini, Tuhan mencurahkan kasih-Nya melalui firman yang menjadi pengingat kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir membersamai perjalanan hidup kami melalui firman-Mu. Kami mau belajar dari sang pemazmur yang begitu terbuka, begitu merasakan pengalaman baik bersama dengan firman-Mu, sehingga ia selalu merindukan firman-Mu yang menuntunnya menuju jalan kebenaran. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami memiliki pemahaman yang serupa dengan sang pemazmur. Bukan menganggap firman Tuhan sebagai larangan pisau belati, tetapi menganggap firman Tuhan sebagai teman perjalanan yang menolong kami untuk berjalan. Kemana arah yang harus kami tuju? Bagaimana kami harus bersikap di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini? Berkati kami ya Tuhan, supaya kami memiliki keteguhan hati untuk ikut serta di tengah tuntunan-Mu. Berkati kami supaya kami dapat mengendalikan diri, mengendalikan ego kami, sehingga kami berani untuk keluar dari zona nyaman dan mengikuti pimpinan-Mu. Karena kami yakin dan percaya, seterjal apapun jalan yang Tuhan arahkan kepada kami, ada ujung dan rancangan yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Berkati kami ya Tuhan untuk mampu melakukannya. Saat ini kami juga memohon berkat-Mu untuk aktivitas yang akan kami jalani hari ini.
Berkati kami yang masih bersekolah, berkuliah, berkati kami yang bekerja, berkati kami yang melayani, supaya setiap kegiatan dan tanggung jawab dapat kami lakukan dengan baik, penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat membagi pikiran, tenaga dan waktu kami antara tanggung jawab kami, keluarga, dan juga untuk melayani Tuhan. Kami mau menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mampukan kami untuk tetap mengasihimu dan sesama. Berkati juga Radio Petra.

Segarkan, semoga kesejukan ini dapat menemani perjalanan hidup kita sepanjang hari ini sampai malam nanti. Saya Pendeta Hesti Murwasari mohon pamit. Mari kita melanjutkan aktivitas, jangan lupa jaga kesehatan jiwa dan raga. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra masih di program Bun Pagi dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan tadi memberikan inspirasi dan kekuatan baru untuk kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Sahabat Petra, di tengah kesibukan kita dalam beraktivitas, seringkali kita tidak sadar bahwa pikiran dan hati kita juga merasa lelah. Kelelahan pikiran dan hati seringkali membuat pekerjaan kita menjadi kurang efektif dan seringkali juga mempengaruhi relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, Sahabat Petra, baik untuk kita menyegarkan pikiran dan hati kita dengan hal-hal baru, hal-hal yang membuat kita bisa merasakan kesegaran baru. Sebagai orang percaya, mendengarkan firman Tuhan juga akan menyegarkan hati dan pikiran kita. Ketika hati dan pikiran kita diisi dengan hal-hal baik dan menginspirasi, kita bisa meyakini bahwa kehidupan kita yang walaupun penuh dengan pergumulan juga akan dapat kita lalui dengan baik karena kita mempunyai kekuatan dari dalam hidup kita untuk terus melangkah dalam keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dan semoga sepanjang hari ini kita juga bisa melangkah dengan yakin dan percaya, sehingga nanti ketika kita menutup hari kita, ada ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan kita, sahabat Petra. Baik, sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita hari ini. Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Masih di Bun Pagi, sahabat Petra, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra.

0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah Allah itu sebuah instrumen ilahi, yaitu sebuah objek atau pribadi yang kita ciptakan untuk menyenangkan hati kita, terutama saat kita menyadari bahwa kita bersalah? Bisakah Allah kita manipulasi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, sehingga menjadi semacam pemuas keinginan? Sebuah sosok tempat bersandar saat kita ingin menangis, atau sosok yang bisa memberitahu kita, perbuatanmu tidak salah, engkau tidak sejahat orang-orang lain. Guy Defield menulis, bagi banyak orang, Allah hanyalah sebuah